0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Pagi hari ini Sobat Kek, kita sudah mendapatkan update dari Sobat Imawati. Kali ini kita berbincang terkait dengan ini ya Sobat Imawati ya. Tadi ada update dari Disdik Provinsi ya tepatnya. Ini dikabarkan kalau memang dari, wait Alifa cek lagi informasinya. Jadi dari Dinas Pendidikan ini, tepatnya disampaikan oleh Dr. Kiswanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Surabaya Sidoarjo. Kalau memang siswa SMA itu baik dari jalur afirmasi maupun jalur lainnya ini tidak diwajibkan untuk membeli seragam di sekolah ataupun koperasi sekolah, Sobat K. Karena mungkin selama ini ya biasa untuk sekolah itu menyediakan ya Sobat, sebenarnya mungkin tujuannya untuk mempermudah, tapi kadang kalau misalnya dihitung-hitung harganya lebih mahal juga. biasanya termasuk pagi hari ini Sobat Imawati juga ada cerita nih tentang bebas beli seragam sekolah. Meski Sobat Imawati sudah gak punya anak yang sekolah, kayaknya di Jember masih belum ada bebas beli. Kemarin ada temennya Sobat Imawati ke rumah, tanya seragam SMA. Untungnya punya anaknya Sobat Imawati masih bagus. Seragam cowok katanya belum dijahitkan. Dan waktu itu ditanya beli di sekolah seragam masih kain semua, seharga hampir 2 jutaan ya satu paketnya ya. Kayaknya dari zaman anaknya Sobat Imawati juga tetap beli di sekolah-sekolah negeri dari SMP-SMA. Sobat Imawati berharap bisa dibebaskan full, karena jahit pun sekarang mahal ongkosnya. Dulu waktu anaknya Sobat Imawati SMP minta beli di luar, ternyata uang buat beli di dalam sekolah itu bisa buat sekalian ongkos jahit. Wah. Ini berarti emang kualitas kainnya beda kali Sobat Imawati. Cara positif thinkingnya ya. Dan itu ternyata paket yang di dalam sekolah itu tadi sekali lagi bisa buat untuk sekalian ininya, sekalian jahitnya juga kalau beli kain di luar sekolah, Sobat Kewa. Kata Sobat Imawati sama kualitas kainnya. Gimana dong ini bilangnya? Mungkin beli kainnya agak jauh sekolahnya, jadi agak butuh ongkos transport juga. Jadi ada kenaikan harga. Tapi mudah-mudahan kedepannya dengan adanya himbauan ini ya dari Kepala Cabang Disdik Surabaya, wait, Surabaya Sidoarjo ya, Kacapdin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan ini, mudah-mudahan ada penekanan juga untuk sekolah-sekolah agar ya udah kalau emang mau beli di sekolah boleh, kalau misalnya memang mau beli di luar juga nggak apa-apa. Karena Alifa yakin sih mungkin sekolah-sekolah ini sudah punya rekanan vendor kain atau vendor konveksi sendiri ya Sobat Imawati, sehingga ketika memang sudah ada nih untuk alternatifnya itu biasanya bakalan bisa diatur lah pada intinya. Jadi gak harus beli sesuai kuota, jadi bisa kayak misalnya cuma beli seadanya yang mau beli gitu ya. Seharusnya enak juga ya, sehingga tidak memaksakan untuk yang mungkin anaknya yang kedua ini yang masuk sekolah, tapi dulu kakaknya seragamnya masih bagus, masih bisa dipakai gitu, jadi bisa boleh dipakaikan. Mungkin hanya beli satuan aja, yang biasanya bajunya sering updated itu kan kadang yang jarang ada di luar ya. Misalnya mungkin baju batik hanya ada di sekolah, diproduksinya mungkin boleh beli di sekolah. Kemudian juga almamater-almamater yang tulisannya sekolah, itu kan yang sablon-sablon sekolah. Misal punya kakaknya dulu, oh nggak sama, bisa diupdate. Jadi dengan adanya alternatif ya Sobat, itu juga diharapkan bisa membantu. Tapi tetap aja jatuhnya harganya terlalu mahal di dalam sekolah ya Sobat Imawati. Nah ini kita nantikan mungkin nanti kalau untuk di Kabupaten Jember, karena tetap ya berarti kalau Jember nih sama mana dong ya untuk cabang dinasnya. Waktu itu kita sempat tanyakan juga terkait dengan khususnya SMA ya. Kalau SMP itu masih sama Dinas Pendidikan Kabupaten. Terus kalau SMA ini yang gabung dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Jadi cabang Dinas Pendidikan entah Jember nanti ternyata joinnya sama siapa. Ini juga mungkin bisa ya kita tanyakan nanti terkait dengan hal ini. Karena ini juga Alifa yakin jadi tidak hanya jadi problematika di Surabaya. Atau mungkin tidak hanya jadi problematika untuk yang sudah dirasakan oleh Sobat Imawati dan kawan-kawan. Tapi juga banyak Sobat K lainnya yang juga mungkin merasakan hal yang sama tapi gak ke speak up aja. Nanti akan coba kita update kembali ya Sobat Imawati. Terima kasih sharing dan ceritanya pagi hari ini. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya Sobat Imawati. Oh iya, dan menu MBG, nah ini baru mau Alifa tanyain. Udah dikirim update-nya sama Sobat Imawati. Nanti akan Alifa mention ya untuk menunya hari ini dari SPPG-nya Sobat Imawati. Sambil kita akan simak Sobat K, kita akan update informasi perkiraan cuaca seperti biasa pagi hari ini bersama Bapak Hukama Nur Akmal. Jadi stay tune terus, kita akan berkabar untuk perkiraan cuaca hari ini.
0: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita nanti ya, kita nantikan ya Sobat K, ini Alifa masih menghubungkan telepon kita dengan Bapak Hukama Nur Akmal untuk update perkiraan cuaca hari ini. Karena memang di hari kemarin sebenarnya nggak turun hujan, cuman sorenya mendung aja ya Sobat K. Tapi di hari Sabtu turun hujan yang cukup lama Sobat di kawasan Jember Kota. Kita coba update informasi terbaru ya bersama Bapak Akmal. Selamat pagi Bapak Akmal.
2: Baik, selamat pagi Kak.
1: Apa kabar hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik pagi hari ini ya Pak. Dan diawali juga dengan cuaca yang begitu cerah di kawasan sekitar Jalan Danau Toba. Langitnya bersih dan indah sekali nih untuk pagi hari ini. Apakah ini nanti akan bertahan sampai siang dan malam Bapak? Mengingat kemarin siang menuju sore itu sempat agak mendung berawan tebal gitu Pak. Kira-kira apakah hari ini mungkin ada potensi berawan juga di kawasan Jember?
2: Baik, untuk hari ini tanggal 20 Juli tahun 2026 hari Senin mungkin akan dibantu adik-adik dari UNED ya Pak untuk menyampaikan laporan cuacanya ya. Silakan baik. Untuk adik-adik.
3: Halo Kak.
1: Halo, selamat pagi dengan Mbak siapa nih, bisa disampaikan namanya?
3: Saya Mbak Ismi.
1: Oke, selamat pagi Kak Ismi. Mungkin boleh update pagi. Untuk oke, gimana Kak Ismi?
3: Ya.
1: Oke. Untuk hari ini nih Kak Ismi, bagaimana untuk perkiraan cuacanya dengan kondisi pagi yang begitu cerah seperti ini? Apakah mungkin kondisinya akan cerah terus seharian?
3: Baik, untuk perkiraan cuaca hari ini ya Kak, secara umum cuaca di wilayah Jember sendiri itu nanti diperkirakan akan dominan cerah berawan. Nah, pada siang hari kelembapan udaranya itu akan sangat rendah, sementara suhu terasa cukup dingin pada pagi dan malam hari. Untuk rentang suhu yang diperkirakan itu antara 16 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya itu berkisar antara 50% hingga 99%. Dan juga untuk arah angin sendiri itu nantinya akan dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 14 km per jam.
1: Baik, ini berarti kemungkinan besar aman ya untuk hari ini ya Kak Ismi ya. Sementara untuk dalam seminggu.
3: Ya, aman.
1: Sementara untuk dalam seminggu ke depan nih, kira-kira apakah mungkin ada hari-hari yang patut diwaspadai atau mungkin setiap harinya masih aman juga berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, Kak Ismi?
3: Baik, untuk perkiraan mingguannya sendiri nih ya Kak, untuk satu minggu ke depan, nantinya langit di Kabupaten Jember sendiri itu akan diprediksi dominan cerah hingga cerah berawan sepanjang pekan. Nah, untuk warga diimbau tetap waspada terhadap tingkat kelembapan yang cenderung rendah pada siang hari. Namun nantinya pada hari Selasa itu terdapat potensi hujan lokal dari utara dan tengah Jember saat sore hari. Dan juga serta tetap waspada terhadap suhu dingin ketika pagi hari.
1: Baik, ini untuk kawasan Jember dan sekitarnya ya. Sementara kalau untuk kawasan sekitar khusus pesisir nih, pesisir pantai selatan di Kabupaten Jember, kira-kira bagaimana perkiraan untuk hari ini nih, Kak Ispi?
4: Saya Silviana, Kak.
1: Oh, baik. Silakan.
4: Jadi untuk cuaca di pesisir Jember itu dominan cerah berawan dan sedikit berawan. Nah, untuk kelembapannya rendah ketika siang hari dan suhu dingin ketika dini hari. Kemudian suhu udara di pesisir Jember juga sekitar 16 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapan udaranya sendiri itu sekitar 50% hingga 99% dengan arah angin yang dominan dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatannya itu 14 km per jam.
1: Baik, untuk seminggu ke depan juga apakah kondisinya masih aman? Karena kalau kita lihat ya mungkin memang masa musim liburannya sudah habis nih Kak Selviana. Tapi kalau mungkin kita lihat dari aktivitas nelayan, apakah mungkin aman dengan kondisi cuaca seperti ini dalam seminggu ke depan juga?
4: Untuk seminggu ke depan ya secara keseluruhan aman ya Kak. Namun juga masyarakat dan para nelayan yang berada di dekat pantai juga dianjurkan tetap selalu waspada terhadap perubahan cuaca, tinggi gelombang, dan pasang surut air laut.
1: Baik, terima kasih Kak Ismi dan Kak Selviana. Mungkin ini ada tambahan pertanyaan ya. Ini terkait dengan hujan lokal yang diprediksikan akan terjadi dalam potensi seminggu ke depan ya, di hari-hari tertentu dan juga di minggu kemarin, di hari Sabtu tepatnya, ini terjadi cukup lama dan cukup deras hujan di kawasan Jember Kota dan sempat juga di kawasan, waktu itu di kawasan kita dapat kabar dari Sobatki di kawasan Kecamatan Kalisat itu juga ada hujan tapi nggak sederas di kota. Kira-kira ini adakah fenomena tersendiri untuk hujan lokal yang terjadi di dua hari yang lalu di Kabupaten Jember dan di beberapa titik tepatnya? Walaupun tidak merata.
2: Baik, izinkan saya yang jawab. Jadi hujan lokal yang terjadi di Jember saat ini merupakan dampak dari suhu laut di utara Jember, yaitu perairan antara Madura dan juga Jawa itu cenderung hangat. Jadi pertumbuhan awan biasanya akan terbentuk di daerah sekitar pegunungan di selatan, terutama di Gunung Argopuro. Sehingga hujan yang terjadi kemarin ini termasuk dari hujan lokal yang bersifat orografis, artinya dari awan yang terbentuk dari pegunungan utara Jember. Jadi sifatnya lokal, kemudian tidak merata, hanya sebagian Jember Utara, kemudian dia melewati Jember Tengah, kemudian dia berakhir di tidak sampai di selatan Jember. Jadi artinya awannya tidak terlalu banyak, namun cukup membasahi daerah sekitar Jember. Kemudian dilihat dari curah hujannya sendiri juga sangat rendah, sekitar 0,1 hingga 5 mili, artinya hujannya sangat ringan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Sementara kalau untuk ini nih Pak, untuk fenomena El Nino nih, kita masih update juga ya, karena kan di Kabupaten Jember ini kita memang masih dikabarkan masih awal, bisa dibilang kita masih belum mencapai puncak musim kemarau ya Bapak, tapi sudah kita ketahui sampai hari ini beberapa titik di Kabupaten Jember ini sudah ada yang mengalami kekeringan, tepatnya dari 2 kecamatan masih update-nya Bapak di beberapa dusun di sana. Untuk aktivitas El Nino terbaru dalam update sekarang ini bagaimana kondisinya Bapak?
2: Untuk El Nino juga masih diperkirakan akan cenderung menguat di bulan depan, yang artinya berbarengan dengan puncak musim kemarau yang sebentar lagi akan datang ke Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur dan juga Jember. Kemudian untuk El Nino sendiri, dampaknya juga cukup ya, cukup meresahkan bagi para petani dan juga masyarakat, karena bisa membuat daerah-daerah yang sebelumnya terdampak kemarau ini bisa lebih parah karena adanya kekeringan dan juga krisis air. Kemudian ada peningkatan juga terhadap resiko kebakaran hutan dan juga lahan. Serta di sektor pertanian juga mayoritas masyarakatnya juga yang cenderung menanam padi juga akan terhambat karena kekurangan suplai air. Namun di sektor pertanian lain seperti tembakau itu akan jauh meningkatkan kualitas produksinya. Jadi untuk update El Nino ini akan semakin menguat di bulan depan. Kemudian akan turun hingga akhir tahun nanti secara bertahap dan pelan-pelan.
1: Baik Bapak, kemudian kemarin kita juga dapat konfirmasi salah satu organisasi ya Pak, tepatnya dari PMI yang juga menyalurkan bantuan. Ini kabarnya akan untuk kemarau tahun ini masih akan bahkan berlanjut potensinya sampai awal tahun 2027. Apa itu bisa dikonfirmasi juga Pak?
2: Baik, terkait potensi El Nino hingga akhir tahun. Secara tidak langsung memang karena kemarauannya mundur, kemudian musim penghujannya juga pasti akan ikut mundur. Jadi awal hujannya pun juga akan mundur, sehingga ya tidak seperti tahun sebelumnya yang mungkin lebih lebat hujannya saat Januari. Kemungkinan di tahun depan ini Januari itu masih masuk awal kemarau, jadi bukan merupakan biasanya puncak kemarau. Jadi di tahun depan nanti ada sedikit kemunduran di awal tahun untuk musim penghujannya. Kemudian untuk kondisi El Nino sendiri ini memang diperkirakan di akhir tahun Desember sendiri ini masih terdapat, namun intensitasnya akan jauh berkurang ketimbang bulan depan, mulai bulan depan. Jadi ada grafik penurunan dari Agustus, September hingga Desember, kemudian akan berangsur lemah perakirannya pada bulan Januari Februari untuk El Nino sendiri.
1: Baik, berarti ini memang benar-benar ini ya Bapak ya, harus perlu persiapan juga yang lebih panjang. Ini mungkin dalam mempersiapkan puncak musim kemarau, juga dalam menghadapi situasi yang akan kita segera langsung lihat ini, mungkin bisa ada himbauan dan juga tips dan trik tersendiri. Baik, untuk Sobat Kenny Bapak.
2: Baik, berdasarkan pantauan yang ada, karena memang kemarau juga akan lebih lama dari biasanya ya, cenderung lebih lama, kemudian awal musim penghujan juga akan lebih lambat dari biasanya, maka dari BMKG sendiri menyarankan agar masyarakat memiliki ketahanan air, yaitu selalu menghemat penggunaan air. Kemudian untuk wilayah Jember sendiri alhamdulillah juga masih dalam kondisi yang lembab di beberapa daerah, sehingga masih terdapat suplai air, baik dari air tanah maupun sebagian wilayah dari air hujan. Kemudian yang kedua yaitu selalu mewaspadai terhadap aktivitas pembakaran, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Apabila memang disengaja melakukan pembakaran, sebaiknya dikawal apinya, dijaga ketat, karena dikhawatirkan akan menyebar sangat cepat, terutama saat tidak ada kelembapan sama sekali dan juga ditambah dengan angin yang kencang. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk para nelayan juga, mungkin di waktu El Nino ini sebagian wilayah selatan ini akan banyak suhu plankton, jadi akan banyak aktivitas ikan, sehingga hasil juga biasanya ketika El Nino juga akan meningkat, peningkatan hasil panen ikan di wilayah selatan. Namun yang perlu diwaspadai adalah ketika adanya angin timuran yang biasanya cenderung kuat dan juga terdapat disusul dengan gelombang yang cukup tinggi. Jadi untuk saat ini, seminggu depan ini masih aman, namun harus tetap selalu waspada untuk para nelayan yang sedang mencari ikan di selatan.

0: Akmal sekali lagi, dan juga Kak Ismi dan juga Kak Selviana. Kita selalu dapat insight baru ya Sobat K, setiap kali kita terhubung dengan BMKG ini ada banyak banget pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan, apalagi terkait dengan El Nino yang tadi juga sesuai dengan perkiraan ternyata ini masih akan berlangsung panjang, masih sampai bulan Desember, walaupun intensitasnya akan terus menurun ya Sobat K. Dan dikabarkan juga untuk tahun ini musim hujannya juga akan mundur, karena untuk musim kemaraunya sekarang juga mundur. Tapi kita tidak boleh melihat sisi buruknya saja, tapi ternyata sisi positifnya tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Akmal ya, untuk di bidang pertanian. Kalau ini lagi tanam tembakau, wah ini waktu yang sangat tepat. Dan juga untuk para nelayan, dalam seminggu ini karena masih memang kondisinya aman, ini bisa jadi kemungkinan besar tangkapannya akan semakin banyak karena aktivitas planktonnya juga semakin tinggi di pesisir pantai. Mudah-mudahan di pesisir pantai, di kawasan kelautan selatan Jember, maksud Alifa Sobat Kayu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, kita bisa hadapi ini dengan mudah juga. Kamu terus bisa berkabar juga di WhatsApp kita di 08 11 37 8 10 29, dan tentu saja update perakiraan cuaca kamu bisa update di sosial medianya BMKG. Salah satunya yang biasa Alifa akses adalah di @info_bmkg_juanda. Di sana udah lengkap banget informasi dari Kabupaten Jember dan seluruh Kabupaten di Jawa Timur, Sobat K. Stay tune terus ya, terus bersama K Radio.
1: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Good morning. What a 2.9.
5: Sound of Knowledge.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pagelaran Parade Kostum Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC sukses menyihir ribuan pasang mata penonton pada Sabtu 18 Juli 2026. Event yang telah memasuki tahun ke-14 itu menjadi bukti kekuatan budaya lokal bisa mendunia. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyebut BEC memberi inspirasi terhadap kemajuan budaya dan peradabannya. Bukan hanya untuk Banyuwangi, tapi juga untuk

0: Jawa Timur, Indonesia, dan dunia. Ratusan talent dengan aneka kostum bertema Perang Bayu memukau hadirin dan para wisatawan yang datang. Mereka berjalan di sepanjang 2 km dari Taman Belambangan menuju Jalan Ahmad Yani. Ribuan orang tampak antusias. Mereka memenuhi seluruh area penonton, mulai dari sekitar panggung utama hingga kanan-kiri jalan sepanjang rute.
1: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo kali ini membawa kabar. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPR Syariah Situbondo dilaporkan tidak mampu menyetorkan kontribusi pendapatan asli daerah PAD kepada pemerintah Kabupaten Situbondo selama 2 tahun berturut-turut. Kondisi tanpa setoran ini terjadi sepanjang tahun 2024 dan tahun 2025 disebabkan karena perusahaan tidak mencatatkan laba dan justru mengalami kerugian. Direktur BPR Syariah Situbondo Ari Arifin Hidayat memberikan konfirmasi langsung terkait penurunan kinerja keuangan. Dirinya menjelaskan bahwa ia baru mulai menjabat posisi tersebut pada akhir tahun 2025, sehingga rentetan masalah kerugian operasi terjadi sebelum masa kepemimpinannya. Berdasarkan data evaluasi internal yang ia pelajari juga kawan, pertumbuhan usaha pembiayaan dari perbankan tersebut memang berjalan tidak optimal.
2: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu mendukung pelaksanaan sidang terpadu perwalian anak yang digelar serentak di Jawa Timur untuk mempermudah masyarakat mengurus penetapan perwalian sekaligus administrasi kependudukan dalam satu layanan terpadu. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Agama Kota Malang, Kejaksaan Negeri Batu, Dispenduk Capil, dan Dinas Sosial. Wali Kota Batu Nur Rahman mengapresiasi sinergi lintas instansi tersebut karena mampu menghadirkan pelayanan hukum yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi bagi masyarakat. Di Kota Batu, sidang terpadu berhasil menyelesaikan 10 permohonan perwalian anak serta memberikan edukasi mengenai layanan pengadilan agama seperti perwalian, adopsi, asal-usul anak, hingga isbat nikah. Program ini juga mendukung upaya perlindungan anak di Kota Batu sejalan dengan menurunnya angka permohonan dispensasi kawin sepanjang 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerintah menekan pernikahan usia anak.
3: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Wali Kota Solo Respati Ardi menerima kunjungan Dubes Qatar untuk Indonesia, Sultan bin Mubarak Saad Ali Dosari. Pada pertemuan itu, Sultan maupun Respati menjajaki peluang kerjasama Sister City dan fokus yang ditawarkan adalah terkait ekosistem museum. Karena Qatar dan Solo sama-sama memiliki banyak museum, sehingga dikerjasamakan terkait pengembangan museum serta penjajakan peluang kerjasama bidang pendidikan dan beasiswa untuk warga Solo.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Pagi hari ini Sobat Kei, seperti yang sudah kita simak tadi ya, kita sudah update informasi traffic tadi bersama Reza Nasution, dan sudah di studio juga Reza Nasution di jam 7.49 ini. Tadi nyampe studio jam berapa Reza?
2: Sampai studio sekitar
1: jam 7-an. Apa kabar nih hari ini Reza?
2: Baik sekali Sobat Alifa.
1: Udah sarapan?
2: Belum.
1: Sama. Untuk Sobat Kei yang juga pagi hari ini belum sarapan, tetap harus ini ya, tapi konsumsi airnya jangan sampai kurang ya.
2: Betul, jaga kesehatan juga.
1: Betul, karena sesuai dengan yang disampaikan oleh BMKG tadi, ini kemaraunya agak panjang untuk tahun ini ya. Betul. Reza Nasution.
2: Betul sekali.
1: Dan juga sebagai salah satu akibat nih dari salah satu informasi yang disampaikan sama Reza Nasution, kebakaran TPA itu bukan yang pertama kali loh ternyata di Surabaya.
2: Betul,
1: bukan
2: betul.
1: Maksudnya bukan pertama kali terjadi di Surabaya.
2: Iya, betul.
1: Tapi sebelumnya di Jember juga sempat.
2: Betul.
1: Kemudian di Jakarta juga sempat.
2: Betul sekali.
1: Kalau di Surabaya tempatnya di mana? Kita akan simak selengkapnya berikut ini bersama Reza Nasution.
0: Isu update. 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya membenarkan adanya kebakaran di kawasan tempat pembuangan air atau TPA di Benowo pada Minggu malam 19 Juli 2026. Hal itu terjadi saat pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang berakhir. Kemudian dari Kepala DPKP Surabaya, Laksitarini Serviani, pada 19 Juli 2026 mengatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait penyebab kebakaran tersebut. Dalam peristiwa tersebut, satu rumah dan tiga lapak dilaporkan terbakar. Kemudian juga sebanyak 9 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 19.41 waktu Indonesia Barat, dan api berhasil dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan dinyatakan kondusif pada pukul 20.44 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita berikutnya, berita sepak bola nih Sobat Kei. Timnas Spanyol sukses menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final yang berlangsung di New Jersey Stadium Senin dini hari 20 Juli 2026. Gol semata wayang dicetak oleh Ferran Torres di babak perpanjangan waktu dan memastikan gelar juara dunia untuk La Roja. Memang sejak awal pertandingan Spanyol tampil dominan dan lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Sementara itu Argentina lebih fokus bertahan. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Spanyol meraih dua gelar turnamen besar secara beruntun dan menutup perjalanan Argentina sebagai runner-up. Sobat Kei, selamat untuk Spanyol dan juga tampil konsistennya sehingga berhasil menjuarai Piala Dunia. Nah, apakah ini menjadi pertandingan terakhirnya Messi? Bagaimana menurut Sobat Alifa?
1: Waduh, jujur aku sebagai bukan pengamat bola ya. Mungkin bukan pertandingan terakhir, tapi kayaknya ini bisa dibilang masa transisi mungkin ya. Bisa dibilang gitu nggak?
2: Bisa juga, tapi rivalnya kan Cristiano Ronaldo nih. Itu katanya tahun 2030 masih akan bermain.
1: Masih akan lanjut ya. Iya. Kayaknya ini juga entah ya, ataukah Messi nanti bakalan lanjut juga. Karena kan kita tuh nggak bisa ini ya, mungkin kalau mungkin dari stamina boleh menurun, tapi kalau misalnya dia punya tekad yang kuat untuk masih jalan, why not? Gitu gak sih?
2: Betul sekali, karena memang kan skill juga tidak bisa membohongi.
1: Betul, skill dan jam terbang itu tidak akan pernah bisa bohong. Tapi kalau menurut Sobat Kei gimana? Coba sampaikan pendapat kamu ya ke Reza dan Alifa pagi hari ini soal Pildun khususnya. Ini para pendukung Argentina sama pendukung Spanyol.
2: Betul.
1: Nih bisa nih sharing sama-sama di WhatsApp ya, 0811-378-1029.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, kekalahan Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia menyisakan kesedihan mendalam bagi para pendukung di Buenos Aires. Meski tim kebanggaan mereka gagal mempertahankan gelar juara, dukungan untuk Lionel Messi dan rekan-rekannya tetap mengalir. Ribuan penggemar yang memadati kawasan Obelis Buenos Aires terlihat terdiam usai Argentina takluk 0-1 dari Spanyol di final Piala Dunia. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 masa perpanjangan waktu memupus harapan Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia. Sejumlah pendukung mengaku kehilangan kata-kata melihat hasil akhir ini. Mereka menilai seluruh pemain sudah berjuang hingga titik darah penghabisan, namun keberuntungan belum berpihak. Kekecewaan juga bertambah karena final ini disebut menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Namun meski demikian, semangat para pendukung tidak padam. Usai pertandingan mereka tetap memadati obelis, menyalakan kembang api dan suar, mengibarkan bendera Argentina, serta membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan dan kebanggaan kepada tim nasional mereka. Euforia luar biasa menyelimuti pendukung tim nasional Spanyol di berbagai daerah. Gelar juara Piala Dunia 2026 yang berhasil direbut usai menumbangkan sang juara bertahan Argentina dirayakan warga dengan turun ke jalan dan menggelar konvoi keliling kota. Beginilah suasana meriah saat dan penuh sukacita terlihat di pusat kota Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Senin pagi. Ratusan warga yang didominasi pendukung timnas Spanyol tumpah ruah ke jalanan. Mereka melakukan konvoi keliling kota untuk merayakan kemenangan dramatis La Furia Roja di partai final Piala Dunia 2026. Masa bergerak menyusuri sejumlah titik ikonik kota, mulai dari kawasan Tugu Pahlawan hingga pusat pertokoan Majene. Sambil mengibarkan bendera merah kuning kebanggaan Spanyol dan menyalakan suar, para supporter terus meneriakan yel-yel kemenangan. Konvoi ini sempat membuat arus lalu lintas di sejumlah titik tersendat, namun tetap berlangsung tertib dalam pengawalan aparat kepolisian. Meski sempat menjadi pusat perhatian pengguna jalan lainnya, konvoi perayaan kemenangan Spanyol ini berlangsung meriah dan aman, sekaligus menandai akhir dari Pesta Bola Dunia 2026 di tahun ini. Demikian headline news untuk saat ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia akan segera kembali dengan informasi. Memasuki hari ke-6 pencarian 18 korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa di perairan Selayar Sulawesi.
2: Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama Sobat Imawati, Sobat Gay. Ini tadi Alifa belum mention ya untuk lagu. Menu. Menu-menu yang bagi yang hari ini disajikan oleh dapurnya Sobat Imawati, tepatnya di Puger ya, di Puger Kulon. Ini menu utamanya hari ini adalah nasi putih, telur steam saus asam manis, ada tempe crispy juga, ada tumis buncis wortel, jeruk wogan sama semangka. Buahnya double loh. Ini pasti seneng nih yang terima MBG dari dapurnya Sobat Imawati. Kemudian kalau untuk porsi ini tadi yang untuk menu utama ya. Kalau untuk menu Bumil dan Busui, ini ada perbedaan sedikit Sobat K. Ada ubi ungu kukusnya, tambahannya, sisanya sama ya. Ada nasi, telur steam, tempe crispy, tumis buncis dan wortel, jeruk wogan, semangka. Tambahannya ada ubi kukus, ubi ungu tepatnya Sobat K, untuk Bumil dan Busui. Karena emang kebutuhan nutrisinya harus lebih ya. Karena dia makan tidak hanya untuk sendiri tapi juga untuk anaknya. Jadi ini juga jadi alternatif yang dipilih oleh SPPG Puger Kulon. Kemudian juga seperti biasa ya, SPPG ini juga menyediakan menu untuk yang alergi. Kalau yang alergi telur Sobat K, telur steamnya ini diganti dengan bakso sapi, saus asam manis juga. Kemudian yang alergi kacang, tempenya juga diganti dengan bakso sapi, saus asam manis Sobat K. Ini alergi telur dan alergi kacang. Alergi nasi seperti biasa, nasinya diganti dengan kentang goreng. Luar biasa ya. Ini menu menu MBG hari ini di dapurnya Sobat Imawati di Puger. Kalau di sekolah anak kamu gimana Sobat K, menu MBG-nya hari ini? Bisa di-share juga kali update-nya. Dan Alifa pengen tahu deh, kalau sekarang tuh masih boleh dibawa pulang nggak sih kalau misal nggak habis MBG-nya di sekolah? Karena kan ini kalau porsi untuk anak SD kelas 3 sampai kelas 6, SMP, SMA ya pasti cukup lah ya. Tapi untuk anak PAUD, TK dan juga SD kelas 1-2 itu biasanya kan kadang ada yang makannya nggak sebanyak itu. Nah otomatis pasti akan ada sisanya. Jadi boleh gak itu dibawa pulang kalau sekarang Sobat K? Atau mungkin gak boleh, harus habis di sekolah semua? Bisa share juga ya bagaimana update-nya di sekolah anak-anak kamu di 08 11 378 10 29.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Alifa masih menemani kamu, Sobat K, dan tidak sendirian ya. Juga ada Reza Nasution yang nanti akan terus berkabar di Issues Update bersama Alifa dalam K-Perspektif hari ini sampai jam 12 siang. Sobat K, sudah jam 8.23, gimana nih kondisinya di tempat kamu? Sobat K, sudah mulai menurunkah kepadatan lalu lintasnya? Atau mungkin justru terjadi kepadatan tertentu nih di tempat kamu, Sobat K? Bisa kabar-kabarkan update-nya juga di 08 11 378 10 29, Sobat K. Ini di minggu-minggu ini ya, di bulan Juli sampai Agustus nanti, Sobat K, di Kabupaten Jember bakalan banyak banget event-event, karena selain memang sudah event tahunannya Jember itu berada di timeline ini, tapi ini juga berdekatan dengan momentum selebrasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang nanti akan dirayakan seperti biasa di tanggal 17 untuk upacaranya. Tapi untuk perayaan karnavalnya, wah ini benar-benar bisa sampai Desember loh. Bentar, Alifa cek. Waktu itu kita dapat kabar dari Sobat Ceiba. Waktu itu Sobat Catur atau Sobat siapa ya? Waktu itu Sobat kasih kita jadwal karnaval ya gitu. Ternyata masih berlangsung sampai September, bahkan November loh untuk karnaval di Kabupaten Jember. Dan bulan Juli ini sebenarnya udah dimulai sama kawasan Puger di awal bulan kemarin. Kemudian untuk tadi malam ya Sobat K, ini juga ada event di Alun-Alun. Kemarin dari sore sih kita dapat kabar dari Sobat Arif ya, dari sore hari itu ada pelepasan KKN kolaboratif. Kemudian juga tadi malam ada sosialisasi Beasiswa Cinta Bergema, dan ternyata pelepasan KKN kolaboratif kemarin itu sekaligus launching Beasiswa Cinta Bergema. Sosialisasinya tadi malam, kemudian juga dilanjut jam 10 malam tadi malam nobar di Alun-Alun ya. Nobar Argentina versus Spanyol, dan ternyata yang menang Spanyol, Sobat K. Cuman di Alun-Alun itu tadi malam ada yang menurut Alifa jadi keuntungan tersendiri untuk yang nonton ya. Karena ada door prize-nya, 1 unit motor Matic, Sobat K. Siapa nih yang dapat kira-kira tadi malam unit motor Matic-nya? Bisa di-share juga kali ya ke WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Dan juga Sobat K, untuk momentum weekend ini ya, di tanggal 24, 25, dan 26 ini ada momentum JFC World Class Karnaval tahunan di Kabupaten Jember akan segera terlaksana. Sobat K, untuk sekarang bagaimana untuk akomodasi hotel? Amankah? Untuk kamu yang mau persiapan juga untuk nonton, keluarga-keluarga yang mau didatengin, sudah dapat penginapan kah, Sobat K? Karena biasanya kalau udah momentum kayak gini nih, udah high season banget untuk kawasan Kabupaten Jember. Hotel-hotel berbintang biasanya udah full duluan. Karena untuk ngisi tamu-tamunya Pemkab ya, tamu-tamunya Pemkab dan tamu-tamunya JFC. Sementara untuk para penonton juga biasanya dapat-dapat aja, cuman kamar yang ya udah adanya kamar itu. Biasanya kayak gitu, Sobat K. Bisa di-share kali ya. Sekarang bagaimana kondisi akomodasi di Jember, nanti akan Alifa update juga. Terutama dalam momentum JFC ini, apakah sudah mulai terlihat kepadatan traffic pemesanan hotel dan penginapannya? Sobat K, bisa kamu share update-nya di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29, Sobat K. Termasuk juga soal euforia kemenangan Spanyol ya. Tadi kita lihat ada di salah satu wilayah di luar Jawa ya, Sobat K. Ini tadi yang masyarakatnya merayakan euforia kemenangan Spanyol. Sementara di Jember adakah mungkin yang juga lagi euforia merayakan kemenangan Spanyol, Sobat K? Di hari ini mungkin ada selebrasi tersendiri dari kamu, pakai jersey ke kantor mungkin? Pakai jersey Spanyol ke kantor mungkin ada? Yang punya gebrakan khusus bisa di-share juga ya keseruannya di 08 11 378 10 29. Dan yang paling penting, jangan lupa sarapan.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih bersama Alifa dan juga
3: Sobat Reza.
2: Sobat Reza Nasution sudah standby lagi di K-Perspektif hari ini. Ada update apa aja nih pagi ini, Reza?
3: Ada berita terkait attitude atau sikap dari Hotman Paris saat ditanyai wartawan, dan juga ya mungkin sudah disepil tadi terkait cuaca Jawa Timur, dan juga ini ada juga dari Jember juga.
2: Oke, Sobat K, kira-kira Hotman Paris ini biasanya dia berulah aja sih, cuman entertaining ya. Betul. Tapi untuk yang kali ini kira-kira kenapa? Kita coba simak selengkapnya dalam Issues Update.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Forum pimpinan redaksi menyesalkan sikap pengacara Hotman Paris saat merespon pertanyaan wartawan dalam konferensi pers terkait kasus kliennya yakni Febri Ardiansyah, mantan Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus. Kemudian Ketua Pimpinan Redaksi Retno Pinasti pada Minggu 19 Juli 2026 menegaskan bahwa pertanyaan atau merupakan bagian dari tugas jurnalistik untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi informasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Menurut beliau, narasumber memang berhak untuk tidak menjawab pertanyaan. Tetapi, hak tersebut tidak seharusnya disampaikan dengan cara merendahkan profesi wartawan. Ia juga mengingatkan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Pers. Beralih ke berita berikutnya, Badan Meteorologi Klimatologi atau BMKG memperkirakan cuaca di Jawa Timur pada Senin 20 Juli 2026 didominasi kondisi cerah dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah pada pagi hingga sore hari. Memasuki malam hingga dini hari, masyarakat dihimbau mewaspadai kabut atau asap yang dapat mengurangi jarak pandang, terutama bagi pengendara. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 9 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 38 hingga 100%. Nah, khususnya di Kabupaten Jember, cuaca diperkirakan cerah hingga udara kabut pada pagi hari. Berpotensi hujan saat siang, kemudian kembali cerah hingga berawan pada sore dan malam hari. Sementara untuk wilayah pesisir seperti Ambulu, Puger, dan Uluan diprediksi cerah sepanjang hari. Sobat K, menurut kamu atau menurut Sobat Alifa juga, mana yang lebih penting? Hak narasumber untuk menolak menjawab pertanyaan atau etika dalam menghargai profesi wartawan?
2: Waduh, itu Sobat K aja deh. Nah, kita sama-sama media ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Sobat K gimana kira-kira? Bisa disampaikan ya pendapat kamu ke Alifa dan Reza di 08 11 378 10 29, karena ini cukup ramai ya.
3: Betul.
2: Banyak yang viralin juga.
3: Wah. Ini masalah perilaku itu ya cukup krusial sebenarnya.
2: Betul. Kalau sekarang juga masyarakat sudah mulai bisa nge-hate ya. Dari dulu bisa sih, cuman untuk cancel culture-nya yang masih belum. Entah apakah setelah ini bakalan ada cancel culture juga. Kalau misalnya ada seseorang dengan attitude seperti ini, sekalipun dia adalah orang yang bisa dibilang Hotman ini punya kuasa banget kan.
3: Betul sekali, apalagi pengacara fenomenal lah ya.
2: Dengan cincin-cincinnya yang begitu banyak di tangannya. Tapi selebihnya kalau menurut kamu Sobat K, gimana terkait dengan hal ini? Lebih penting mana, hak narasumber untuk menolak menjawab pertanyaan atau etika dalam menghargai profesi wartawan saat memberikan tanggapan?

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Sebagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat Kek, kita update juga terkait dengan ini gimana ngomongnya ya Sobat Kek, kasus scamming. Pernah dulu ramai diperbincangkan ya Sobat, karena di akhir tahun 2024 Alifa ingat itu banyak banget kasus di mana WNI-WNI itu bekerja secara ilegal di beberapa negara berkembang tetangga dengan Indonesia, Sobat K. Cuman pada saat itu yang ramai itu adalah di Kamboja dan juga Myanmar, betul. Kamboja dan Myanmar. Dan sekarang mulai muncul lagi, di mana di sini langsung dikabarkan oleh Polri ya, yang turun tangan membantu proses penyelamatan 2 WNI yang diduga disekap di kota Miawadi, Myanmar. Kedua WNI ini diketahui bekerja sebagai operator penipuan daring atau online scam, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Ses NCB Interpol Indonesia, Div Hub Inter, Polri Brigjen Untung Widiatmoko, saat dikonfirmasi pada hari Minggu kemarin. Menurut Untung, Sobat K, Polri terus berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk proses penyelamatan terhadap kedua WNI ini. Terlebih, mengingat kalau keduanya ini disekap di wilayah Miawadi, yang diketahui bahwa wilayah Miawadi ini adalah wilayah perbatasan antara Myanmar dengan Thailand yang menjadi zona konflik bersenjata antara junta militer dan kelompok pemberontak, Sobat K. Wilayah tersebut juga merupakan area yang sangat berbahaya dan sulit diakses oleh pemerintah, serta sering menjadi lokasi penyekapan WNI korban penipuan kerja. Dan pada akhir tahun 2024 lalu ya Sobat K, untuk WNI-WNI yang juga dikabarkan sudah diselamatkan oleh pihak KBRI pada saat itu juga sebagian berasal dari Miawadi ini. Maksudnya sebagian disekap dari Miawadi ini, Sobat K. Berarti ini bukan kasus yang pertama, artinya pemerintah kita juga sudah membaca kalau di wilayah tersebut juga menjadi potensi di mana WNI juga disekap, Sobat K. Sebelumnya, Sobat, ternyata sudah ada video yang beredar luas di media sosial dan memperlihatkan dua perempuan WNI dalam kondisi diborgol dan mengaku sedang disekap di Myanmar. Mereka berkirim video minta bantuan agar bisa dipulangkan. Satu dari dua wanita muda ini diketahui bernama Ayu, warga Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Barat memverifikasi bahwa salah satu sosok dalam video adalah Ayu, warga Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayu diduga berangkat ke luar negeri secara non-prosedural atau tidak melalui jalur resmi, karenanya BP3MI tidak memiliki data keberangkatannya, Sobat K. Dan ini juga jadi satu hal yang harus kita perhatikan bersama ya. Ini mungkin banyak yang berpikir kabur aja dulu, karena masih ingat kan hashtag itu, hashtag kabur aja dulu Sobat K, karena di negara Indonesia pada saat itu ramai diperbincangkan sudah tidak potensial untuk tenaga kerja Indonesia sendiri, Sobat K, sehingga ya kabur aja dulu, berusaha untuk cari kerja di luar negeri, tapi tetap harus yang prosedural ya, harus tetap diketahui oleh disnaker di tempat kamu, jangan sampai berangkat sendiri, apalagi berangkatnya lewat agent-agent ini open trip ya, seperti yang kemarin sempat terjadi. Ada beberapa pemilik agensi open trip yang bilang kalau sudah beberapa kali mendapatkan customer yang mencurigakan juga, yang ketika trip itu nampaknya nggak tujuannya sepenuhnya untuk trip, tapi juga untuk bekerja, Sobat K, secara ilegal tentu saja. Tidak hanya itu ya, penipuannya tidak hanya dimulai dari pekerjaan, tapi juga dari scamming online dating, Sobat K. Itu juga jadi satu hal yang harus kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan kedepannya ada awareness tersendiri dari pemerintah yang lebih mendalam untuk mencegah hal tersebut, dan sosialisasinya juga semakin luas sehingga masyarakat juga bisa memilah lah ya, memilah kira-kira mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak untuk keberangkatan kerja di luar negeri, Sobat K.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
2: Jam dan tiap hari, tapi ya cukup sering lah kalau untuk para kopi, kafe, kerja. Kalau sehari itu kalau minum 20, 30, kalau tambah sedikit itu bisa sampai 50, 60. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
1: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
3: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka merasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop dengan minuman yang mahal menjadi simbol mereka dan kebentuk lagi-lagi tanda kutip kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
1: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
4: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
4: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut. Ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas? Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspective bersama Alifa Nurfauzan.
1: Tahu gak Sobat Gay, ternyata sebanyak 48% jalan yang jadi kewenangan Pemprov Jawa Timur ini belum memenuhi standar. Dan ini persentase yang cukup besar sih ya harusnya Sobat, 48%. Dan nampaknya jalanan ini jadi rawan rusak dan berisiko juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu Sobat Gay, pemerintah daerah akan melakukan pelebaran jalan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Jawa Timur, Edi Tambeng Wijaya, dalam keterangannya hari ini Sobat Gay tanggal 20 Juli 2026. Disampaikan bahwa nantinya sekitar 700 km jalan provinsi di Jatim ini punya lebar 5-6 meter, khususnya di daerah pegunungan atau dataran tinggi berkelok, dan lebar jalan 5-6 meter ini belum memenuhi standar jalan provinsi Sobat Gay. Salah satu contohnya, yaitu di kawasan Pakis Poncokusumo, Paiton Santilogo juga masih 5 meter. Terutama di Purwodadi, kalau Cangar juga 5 meter. Jadi masih ada juga yang 5 meter. Standar Jalan Provinsi Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan dengan lebar badan jalan minimal 5,5 hingga 7 meter. Jalan ini ditandai dengan marka jalan berwarna putih, memiliki garis sempadan bangunan atau GSB sejauh 15 meter dari as jalan dan dikelola oleh pemerintah provinsi masing-masing. Tambik menyampaikan, mulai 2027 nanti pelebaran jalan ditargetkan 20 km per tahun. Sobat K, anggarannya yang disiapkan ini juga sudah mencapai miliaran dan seluruhnya dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Sobat K. Per kilometernya kira-kira 12 miliar, jadi tinggal dikalikan aja. 700 kali 12 miliar, Sobat K. Dan juga disampaikan bahwa tantangan realisasi proyek ini berada di kawasan pegunungan, seperti Cangar Malang, Jalan Pakah Ponco di Tubang, dan juga menurutnya jalur di wilayah ini masuk kategori kritis karena hanya lebarnya 5 meter. Untuk mengatasi kendala geografis di area pegunungan yang tidak memungkinkan untuk melebarkan jalan, pihaknya akan menerapkan teknik perkerasan bahu jalan menggunakan cor beton atau rigid pavement di sisi kanan dan kiri jalan, seperti telah sukses diterapkan di jalur penghubung Kota Batu dan menuju ke Pujon. Sobat Gay, ternyata masih banyak banget kawasan di Kabupaten Jember yang jalannya itu nggak sesuai. Bukan Kabupaten Jember ding, Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur yang jalannya itu nggak sesuai dengan standar dan akan dilebarkan lagi. Tapi kalau di Jember sendiri, Sobat Gay, Alifa penasaran deh. Jujur ya, Alifa sebagai salah satu pengguna jalan jarak jauh, itu sekarang justru malah makin sering ngerasakan aspal ini banyak tambalannya. Apakah cuma perasaan Alifa aja atau mungkin Sobat Gay adakah yang juga merasakan hal yang sama? Jadi benar-benar tambalannya banyak banget gitu loh. Kalau ada jalan berlubang, itu satu solusi yang dipilih adalah dengan ditambal seadanya. Setahu Alifa sih kalau perbaikan jalan sebenarnya minimal satu sisi jalan ya yang diperbaiki dan itu pun berlajur beberapa meter gitu. Tapi sekarang itu benar-benar cuma ya udah situ doang yang ditambal. Kalau menurut kamu gimana, Sobat Gay? Jadi ketika kita berkendara itu kerasa banget kalau jalannya itu kurang gitu. Jalannya tuh kayak, kalau Alifa bilangnya apa ya, keronjalannya tuh jadi banyak. Padahal termasuk kawasan yang sebelumnya jalannya tuh bagus. Kemudian ya mungkin karena dengan dilewati truk-truk muatan besar, kendaraan yang muatannya besar, kemudian juga karena faktor alam, banjir dan lain sebagainya, sehingga aspalnya terkikis dan bolong. Tapi perbaikinya, setelah diperbaiki tuh gak malah tambah enak jalannya. Ya benar ditambal, tapi geronjalannya tetap gitu loh. Cuman sebelumnya geronjalannya ke bawah, lubangnya, terus ketika udah dibenerin geronjalannya jadi ke atas gitu doang. Kalau menurut kamu Gimana sobat kita terkait dengan hal ini? Apakah ini cuma halunya Liva aja ketika melintas di jalan-jalan Kabupaten Jember, atau mungkin kamu juga merasakan hal yang sama? Coba share pendapat kamu ya di 08 11 378 1029. Good morning, Sound of Knowledge. Sobat Roy sudah bergabung sama kita di hari ini. Kata Sobat Roy kan efisiensi, jadi ditambal-tambal mulu. Iya juga sih ya Sobat Roy ya. Jadinya karena efisiensi, anggarannya juga diefisiensi untuk anggaran perbaikan jalan, sehingga ya udah bisanya bolong ditambal ya, jadinya ditambal gitu. Ini jujur ya, jadinya ke motor itu, karena Liva sering bawa motor ya, jadinya ke motor itu jadi gak enak gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Coba deh, sobatku mungkin ada yang merasakan yang sama juga, atau mungkin sudah merasakan di kendaraan roda empatnya juga kalau lewat di jalan yang berlubang dan tambalannya kurang profesional itu sudah mulai terasa dampaknya. Nggak bisa share pendapat kamu di WhatsApp kita hari ini ya. Mungkin Sobat Roy juga punya pengalaman di jalan-jalan tertentu ya, yang luar biasa mulusnya dalam tanda kutip. Bisa share juga di WhatsApp ya hari ini di 08 11 378 1029. K Perspektif masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember akan meluncurkan layanan kesehatan home care pada 24 Juli mendatang. Program yang dijadwalkan dihadiri Wakil Menteri Kesehatan ini menghadirkan tenaga medis langsung ke rumah pasien, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Bupati Jember Muhammad Hawaid mengatakan layanan home care dirancang untuk mengurangi beban biaya transportasi dan akomodasi masyarakat saat berobat ke puskesmas maupun rumah sakit. Melalui sistem jemput bola, tenaga kesehatan akan melayani pasien di rumah. Program ini diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu, penderita penyakit kronis, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil berisiko tinggi, dan anak-anak stunting. Selain pemeriksaan kesehatan, home care juga menyediakan pendampingan, bantuan logistik, serta layanan telemedicine yang

0: CCTV memang hanya dioperasikan sampai jam 9 malam, tapi ke depan jam operasional akan dipertimbangkan untuk diperpanjang. Heru juga berharap nantinya aktivitas pada malam hari di berbagai wilayah di Kota Malang tetap bisa terpantau.
1: Kabar selanjutnya dari GFM Madiun bersama saya Widi Yuliana. Hasil evaluasi pelaksanaan SPMB Dinas Pendidikan tahun ajaran 2026-2027 di Kota Madiun menunjukkan ada 18 sekolah negeri yang belum memenuhi kuota peserta didik. Berdasarkan data pada laman spmb.madiunkota.go.id, sebanyak 15 sekolah dasar negeri SDN dan 3 sekolah menengah pertama negeri SMPN masih mengalami kekurangan siswa setelah proses penerimaan selesai. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah berupaya mencari langkah terbaik agar kuota yang belum terpenuhi dapat diisi. Meski begitu, jumlah sekolah yang belum memenuhi pagu sebenarnya tidak terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan. Karena itu, pemerintah belum memandang perlu mengambil langkah regrouping dalam waktu dekat.
2: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya menegaskan pengurus RT RW hanya boleh menarik iuran untuk kebersihan, keamanan, serta penerangan yang belum diserahkan ke Pemkot. Pungutan untuk warga pindah datang, surat pengantar pendataan, pemasangan internet, atau keperluan lain di luar ketentuan itu dilarang. Besaran iuran juga tidak boleh ditentukan sepihak, tapi harus disepakati melalui musyawarah warga dan dilaporkan kepada lurah paling lambat 3 hari. Lurah punya waktu 7 hari untuk menyetujui, menolak atau meminta nominalnya disesuaikan. Pemkot juga memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan gratis, tidak boleh dikaitkan dengan iuran lingkungan maupun pungutan lainnya.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah milik.

0: Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang!

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Udah jam 9.45. Udah makin lapar nggak?
2: Belum.
1: Belum ya?
2: Masih belum.
1: Kalau Reza masih belum ya. Kalau Liva jujur udah mulai nih agak lapar Sobat K. Apalagi biasanya jam 10 ya.
2: Betul.
1: Bisa jadi jam-jam sarapan untuk kamu juga yang sudah mulai lapar. Jangan sampai kamu tahan Sobat K. Pastikan kamu udah ada cemilan-cemilan tersendiri mungkin yang kamu konsumsi, supaya lambung kamu tetap terjaga dengan baik Sobat. Dan juga pagi hari ini tentu saja Reza sudah ada update. Ini ada soal apa aja Reza?
2: Pastinya tidak jauh dari berita sebelumnya, ini terkait Piala Dunia lagi ya, terkait Messi dan Lamine Yamal. Kemudian juga ini terkait informasi terkait kebakaran di Surabaya, ini juga ada update terbaru.
1: Oke, berarti di Surabaya tadi selain kebakaran TPA,
2: betul,
1: ada informasi kebakaran lagi. Kita simak selengkapnya Sobat K berikut ini bersama Reza Nasution.
0: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Final Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan kisah menarik saat Lionel Messi dan Lamine Yamal untuk pertama kalinya saling berhadapan di dalam laga Argentina melawan Spanyol pada final Piala Dunia di New Jersey Stadium, New York, Amerika Serikat pada Senin 20 Juli 2026. Di balik laga duel generasi tersebut tersimpan momen unik yang terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Saat Yamal masih berusia 3 bulan dan Messi yang menjadi pemain muda Barcelona sempat berfoto sambil memandikan dalam sebuah proyek kalender amal yaitu UNICEF pada tahun 2006. Foto tersebut kini kembali viral dan dianggap sebagai simbol estafet antara Messi dan Lamine Yamal dari seorang legenda sepak bola dunia kepada calon bintang masa depan. Momen sederhana itu kini menjadi kenangan bersejarah mengingat keduanya akhirnya bertemu sebagai lawan di partai puncak Piala Dunia 2026 yang berhasil dimenangkan oleh Spanyol. Beralih ke berita berikutnya, sebuah rumah dan 3 lapak usaha di Jalan Duku Kupang, Gang 29 Surabaya hangus terbakar pada Minggu malam 19 Juli 2026. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diduga oleh tabung gas LPG dari salah satu lapak. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan pada pukul 19.12 waktu Indonesia Barat dan berhasil memadamkan api pada pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran serta 6 unit tim rescue dikerahkan ke lokasi hingga situasi dinyatakan aman pada pukul 20.44 waktu Indonesia Barat. Penanganan juga melibatkan BPBD, Satpol PP, PT PLN, dan sejumlah instansi terkait. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk rutin memeriksa kondisi tabung gas, regulator, dan selang LPG di rumah maupun tempat usaha. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Tapi untuk yang informasi pertama tadi ya,
2: betul,
1: yang Lionel Messi memandikan bayi itu berarti emang real ya, bukan AI. Soalnya udah ada foto AI-nya tau enggak?
2: Tapi itu cepat viral kok di media sosial juga.
1: Tentu saja pasti ini jadi viral karena mereka langsung dipertemukan lagi di laga final. Dan yang lucu ya di foto AI yang Alifa lihat ya, si Messi ini tetap dengan pakaian yang sama,
2: betul,
1: bayinya juga sama, cuman kepalanya Messi dimasukin ke air sama bayinya. Tadi ada yang ngepost Sobat kayak gitu dan Alifa lihat kocak banget ini memang. Tapi dibalik itu ya, Alifa yakin sih Lionel Messi melihat Lamine Yamal ini bangga sebenarnya.
2: Betul, karena memang istilahnya sebagai legenda dan calon bintang masa depan punya cita-cita bahwa Lamine Yamal akan menjadi generasi Messi berikutnya.
1: Iya, jadi kayak benar-benar masa transisi sih.
2: Betul.
1: Ini ya Sobat K. Kalau menurut kamu gimana? Coba share pendapat kamu di 08 11 378 10 29.

0: Kapayan sore kemarin, pagi ini tiba di Pelabuhan Benteng Selayar. Kelimanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Hayung, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendapatkan perawatan medis. Korban dibawa menggunakan kapal Basarnas KN SAR Kamajaya dari posko Induk SAR di Pulau Jampea. Kedatangan para korban selamat diterima langsung oleh pemerintah Kabupaten Selayar setelah menempuh pelayaran sekitar 8 jam. Suasana haru pun menyelimuti kedatangan korban yang disambut isak tangis oleh keluarganya yang sudah menunggu di Pelabuhan Benteng Selayar. Mereka tak kuasa menahan tangis melihat keluarga mereka yang selamat setelah 4 hari terombang-ambing di lautan dan bertahan hanya berpegangan pada sebuah gabus. Para korban dirawat intensif di rumah sakit dan akan diserahkan ke keluarganya bila kondisinya telah benar-benar pulih. Pemerintah Kabupaten Selayar menyatakan bela sungkawa atas tragedi naas kapal tenggelam yang menimpa KM Nurul Salsa dan memberi dukungan penuh kepada tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian terhadap 20 korban lainnya yang masih hilang. Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Kabupaten Aceh Barat Aceh. Api membakar lebih dari 8 hektar lahan di desa Cot Seume Ureng, Kecamatan Samatiga. Hingga kini api meluas ke desa Lapang dan desa Luhan, Kecamatan Johan Pahlawan. Tiupan angin kencang dan tumbuhan kering membuat api terus menjalar tanpa hambatan. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan juga masyarakat berjibaku untuk memadamkan api dengan dukungan 2 unit mesin pompa air untuk menahan laju kebakaran. Petugas gabungan kesulitan memadamkan api, keterbatasan sumber air dan angin yang kencang ini mempercepat lahan terbakar semakin meluas. Lebih dari 8 hektar hutan dan lahan ludes terbakar. Sejumlah titik api mengancam desa Lapang dan desa Luhan di Kecamatan Johan Pahlawan. Kepulan asap akibat kebakaran juga mengganggu aktivitas warga setempat. Kebakaran diduga berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan sawit baru.
1: Totalnya sudah mencapai 8 hektar. Lalu ada beberapa titik kita lihat ada air. Artinya tapi jarak dengan lokasi kebakaran ini yang cukup jauh. Iya, air cuma bisa kita bisa antisipasi dengan memanjangkan selang atau menambah jumlah selang. Namun tentunya ini juga cukup repot karena mesin-mesin lain juga tidak maksimal karena bahan selangnya salah satunya di wilayah ini itu hampir jarak 800 meter kita harus dari sumber air ke lokasi terbakar.
0: Demikian informasi dalam Headline News untuk saat ini pemirsa. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Zona Bisnis akan hadir untuk Anda.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini sobat kita akan update terkait dengan informasi dari korban kebakaran di Banyuwangi yang uangnya ini terbakar senilai 25,7 juta dan awalnya dikira ini gak bakalan ada respon dari Bank Indonesia, tapi ternyata justru diganti penuh sobat ke oleh Bank Indonesia. Kira-kira bagaimana cerita selengkapnya? Kita akan simak berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Harapan Hadi Lukman, warga Dusun Kebun Rejo, Desa Alas Rejo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, akhirnya kembali tumbuh setelah uang miliknya yang rusak akibat kebakaran berhasil diganti penuh oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Jember. Peristiwa kebakaran terjadi pada Minggu malam 21 Juni 2026 yang menghanguskan rumah beserta harta bendanya. Uang tunai yang tersisa ditemukan dalam kondisi hangus dan basah karena semprotan mobil pemadam kebakaran. Hadi kemudian mengeringkan uang tersebut dengan hati-hati sambil berharap masih bisa diselamatkan. Harapan itu akhirnya terwujud pada Minggu 19 Juli 2026 saat Hadi mendatangi layanan kas keliling Bank Indonesia yang dibuka dalam rangka pelaksanaan Sekar Kijang Creative Fest atau SCF 2026 yang bersinergi dengan Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 di Banyuwangi. Hasil pemeriksaan menunjukkan BI mengganti uang rusak milik Hadi sebesar Rp25.720.000 setelah petugas memeriksa satu persatu kondisi fisik uang sesuai ketentuan Bank Indonesia. Dari total uang yang dibawa, tingkat keberhasilan penukarannya mencapai sekitar 98% didominasi pecahan Rp100.000. Hadi Lukman, korban kebakaran, mengatakan awalnya ia sudah pasrah karena mengira uang yang hangus tidak lagi menjadi nilai. Setelah mendapat informasi dari Bank Jatim Wongsorejo, ia diarahkan ke layanan Bank Indonesia. Hadi mengaku bersyukur karena uang tersebut dapat digunakan kembali sebagai modal usaha, sekaligus mengembalikan tabungan anak-anak TK yang selama ini ia kelola. Sementara itu,

uang akan diperiksa secara transparan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Uang kertas dapat diganti apabila fisiknya masih tersisa lebih dari 2/3, jadi keasliannya masih dapat dikenali dan merupakan satu kesatuan. Ahmad juga mengimbau masyarakat agar tidak merekatkan uang rusak menggunakan selotip, lakban, lem, maupun staples. Uang cukup dibawa dalam kondisi apa adanya agar proses identifikasi dapat dilakukan secara akurat dan nilai penggantinya dapat ditetapkan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita kan Kay Perspektif itu setiap Senin sampai Jumat ya Sobat Kay, dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Tapi ternyata justru juga di Kay Free Day, yang mana kita maunya itu free dan santai, tapi juga ada banyak inspirasi yang kita dapatkan juga dari Kay Free Day yang seringkali Alifa bawa itu ke Kay Perspektif juga. Termasuk juga di Kay Free Day kemarin Sobat Kay. Kay Free Day kemarin ini ada satu hal yang menarik, karena ada satu bahasan soal kemarin Alifa sentil pantai di Kabupaten Jember. Karena Jember ini wisata alamnya sebenarnya banyak, cuman yang jadi salah satu yang terkenal, dan yakin deh, sekalipun pertama kali ke Jember diajak ke Papuma gak akan gagal. Percaya gak? Atau mungkin ada yang juga sudah punya pengalaman ngajak teman-temannya, ngajak saudara-saudaranya pertama kali ke Jember, kalau udah jujukannya ke Papuma, wah, gak bakalan gagal. Bahkan dulu ada teman-teman Alifa yang dari luar Jember ya, entah itu dari sekitar Jawa Timur atau mungkin se-Indonesia, ketika dibawa ke Papuma mereka pasti akan kagum dengan kondisi di sana Sobat Kay. Dan juga kemarin itu Alifa jadi dapat satu insight baru dari Sobat Arif ya, soal di, karena pantai di selatan Jember itu gak cuma Papuma aja kan, tapi juga banyak, ada Payangan, ada Watu Ulo, ada pantai-pantai di Puger juga. Dulu ternyata Sobat Kay, pada masih saat kepemimpinan dari Bupati Jalal, ternyata pantai di Puger ini juga dijadikan salah satu tempat untuk international eventnya surfing Sobat Kay. Keren gak tuh? Kemarin awalnya bahas itu karena apa ya? Oh ya, karena Alifa mention ada teman Alifa dari Magetan yang kuliah di Jember, karena memang kuliah di Jember, dia baru tahu Papuma dan bilang kalau Papuma itu pantai terindah yang pernah dia datengin. Padahal lebih dekat sama asalnya dia di Magetan sana itu ada yang namanya Kabupaten Pacitan ya, masih Provinsi Jawa Timur juga. Di sana ada pantai-pantai yang juga banyak dan indah-indah, dan ombaknya besar-besar. Jadi investor di sana udah mulai berdatangan semakin banyak, resort juga semakin banyak. Dan justru di sana jadi event, sering dijadikan event-event untuk surfing Sobat Kay, yang pesertanya dari kancah internasional. Nah, Jember sebenarnya punya Puger juga Sobat Kay, dan ternyata sudah sempat di-recall di tahun 2024 lalu ya. Waktu itu di acara petik laut di Puger. Kalau petik lautnya kan emang rutin tuh, setiap tahun dilaksanakan Sobat Kay. Tapi yang berbeda di tahun 2024 adalah petik lautnya itu dibuka dengan komunitas surfing. Jadi mereka surfing dulu, kemudian diiringi dengan kapal-kapal itu juga yang akhirnya dilarung ke laut, dan itu keren banget tentu saja Sobat Kay. Artinya ini menggambarkan apa? Menggambarkan kalau sebenarnya daya tarik wisata di Kabupaten Jember itu nggak hanya melulu soal alam atau mungkin wisata kuliner aja, atau mungkin wisata karnaval juga yang weekend nanti kita juga akan saksikan ya di tanggal 24, 25, 26 JFC World Class Carnival kembali digelar di Kabupaten Jember Sobat Kay, seperti biasalah ya. Pahamlah orang Jember. Dan sekarang Alifa yakin akomodasi hotel juga sudah mulai semakin full, khususnya di tanggal-tanggal tersebut Sobat Kay. Artinya apa? Wisata di Kabupaten Jember ini gak kalah dengan daerah-daerah lain, bahkan mungkin bisa lebih unggul kalau bisa dikelola dengan baik. Selain yang Alifa temukan ya, hidden gem informasi dari Sobat Arif kemarin, ini juga ada dari Sobat Yuke, pendengar kita, yang di tahun lalu itu mengadakan event, wait, Alifa search, nama eventnya apa? Ring of Jember Sobat Kay. Jadi ini adalah event bersepeda yang di tahun lalu Sobat Kay, keberhasilannya juga sudah disampaikan langsung oleh Sobat Yuke langsung ke kami ya. Disampaikan kalau memang pesertanya tuh gak cuma dari orang Jember aja, benar-benar banyak peserta dari luar Jember juga, bahkan dari Bali dan Lombok kalau gak salah juga datang di eventnya ROJ di tahun 2024, dan itu luar biasa Sobat Kay. Cuman sayangnya untuk wisata olahraga yang dilaksanakan atau di inisiasi langsung oleh Pemkab Jember ini masih belum ada. Dan hari ini Alifa coba untuk menghubungi pihak Dispora Parbud, Bapak Bobby Arisandi ya Sobatke, untuk menanyakan hal tersebut. Kira-kira apakah mungkin kedepannya akan ada inovasi dari Pemkab Jember untuk menambah wawasan wisata di Kabupaten Jember, khususnya terkait dengan wisata olahraga Sobatke. Karena sekarang ya, kalau kita bahas soal olahraga, ini udah jadi satu kebutuhan dan gaya hidup tersendiri. Olahraga lari, olahraga bersepeda, ini benar-benar jadi satu event yang dipilih oleh setiap lembaga bahkan untuk merayakan hari-hari besar mereka, termasuk juga dari KUJ waktu itu ya. Ingat ya Sobat King, dari KUJ waktu itu kita juga berbincang dengan panitia pelaksana, kemudian juga dengan komite pusatnya KUJ. Untuk yang tahun ini kemarin juga dilaksanakan ada KUJ Fest, ada KUJ Running-nya juga. Dan wah, kita langsung dapat jawaban dari Bapak Bobby Arisandi. Beliau bersedia, nanti langsung kita tanyakan kira-kira bersedianya jam berapa. Stay tune terus karena kita akan ngobrol dengan Bapak Bobby Arisandi terkait dengan pariwisata di Kabupaten Jember, apalagi ini menjelang bulan Agustus ya Sobat K. Jadi stay tune terus, kira-kira bakal ada rangkaian kegiatan apa aja. Tetap di K Perspektif, kamu juga tetap bisa sampaikan pertanyaan kamu juga Sobat K di 0811-378-1029 seperti biasa.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Moha.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selesai tadi yang sudah Alifa spill ya Sobat K, kita akan terhubung dengan Kepala Dispora Parbud Jember, Bapak Bobby Arisandi Sobat K, untuk update terkait dengan menjelang bulan Agustus ini ya, apakah mungkin ada program-program khusus untuk pariwisata di Kabupaten Jember. Apalagi Sobat K, pendengar-pendengar kita tuh kemarin spill ada banyak potensi wisata sport tourism di Kabupaten Jember. Kira-kira bagaimana selengkapnya? Kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Bapak Bobby Arisandi. Selamat pagi, Pak Bobby.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini?
2: Baik, Mbak. Dengan Mbak siapa ini?
1: Dengan Alifa, Bapak, dari K-Radio.
2: Mbak Alifa. Baik, Mbak Alifa. Alhamdulillah.
1: Ini baik. Kami ganggu sebentar ya, Bapak, ya mungkin kesibukannya di hari Senin ini. Karena kebetulan, Bapak, antusiasme masyarakat, apalagi kemarin sempat masa liburan panjang ya, ini tentu saja meningkatkan animo masyarakat untuk datang ke tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Jember. Dan juga ini, Sobat pendengar K-Radio, Bapak menyampaikan apresiasinya, bahkan 2 minggu lalu ada yang habis dari Papuma karena orang tuanya datang, dan ini ada Sobat Troy termasuk juga pendengar-pendengar lain yang antusias sekali membawa seluruh keluarga dan teman-temannya untuk berwisata ke Jember pada saat masa liburan kemarin. Nah, menjelang Agustusan ini, Bapak, adakah mungkin program-program pariwisata khusus yang sudah disiapkan oleh Dispora Parbud nih, Pak, di Kabupaten Jember?
2: Ya, Pak, terima kasih atas waktu kesempatannya ya. Sapa dulu untuk juga para pendengar Sobat K Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Memang untuk kegiatan di bulan Juli Agustus ini, seperti yang sudah disampaikan Pak Bupati saat giat progusi ya, update itu, kita cukup padat ini kegiatannya. Dan kegiatan pariwisata ini kan kita tidak bisa sendiri, Pak. Kita harus bisa bergabung, berkolaborasi dengan para stakeholder, termasuk juga dengan para pelaku dari UMKM, dari perhotelan, maupun dengan para agent travel dan lain-lain. Salah satunya kegiatan kemarin kita juga sudah ada beberapa kegiatan spot tourism, dan kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Polres itu mengadakan fun pack ya. Alhamdulillah itu juga dari kolaborasi dari Dispora dan Polres dari Hari Bayangkara. Dan juga banyak tamu dari luar kota ternyata untuk pesertanya. Bahkan hadiah disediakan oleh pihak Polres, jadi kami penyelenggaraan kegiatannya, hadiahnya dari mereka, kita kolaborasi, Pak. Termasuk juga yang kemarin, minggu kemarin, di Rembangan, itu trail, Barata 9, itu Bayangkara, Argopuro, Adventure Trail. Nah, malamnya, kan langsung tadi malam ini, sampai subuh, ini untuk fans dari Spanyol ya, harus sampaikan selamat gitu. Jagoannya jadi juara Piala Dunia, Mbak Alifa jago mana nih, Mbak Alifa?
1: Alifa jujur dukung Argentina sih, Pak, awalnya, Pak, karena ada Lionel Messi, tapi ternyata kalah juga, waktunya transisi nampaknya,
2: iya,
1: Pak.
2: Iya, semalam Messi nggak berkutik rupanya ya.
1: Iya,
2: itu juga dari kami, Pak, dari penyelenggaraan dari Dispora dengan menggandeng beberapa sponsor sehingga bisa memberikan kegiatan nobar yang sudah tidak diragukan lagi. Kalau sudah ada pertandingan bola, nobar di alun-alun pasti full itu sudah. Semalam saya dampingi Pak Bupati juga sampai menjelang adzan subuh, Mbak, belum selesai itu, yang masih kedudukan kosong-kosong.
1: Wah, luar biasa. Nah, itu, memang
2: sampai akhirnya ya pas pulang nyampe rumah pas adzan subuh itu. Ya sudah, ini untuk yang tanggal 24 ini sudah tadi sebut Mbak Alifa juga kaitan dengan GFC ya. GFC 24, 25, 26. Ini ada kegiatan GFC. Selain itu, selain GFC tanggal 24, 25, 26 juga ada kita kegiatan dari teman-teman kreatif, Mbak, dari Perupa. Dari Perupa kita wadahi dalam satu kegiatan pameran lukisan temanya sarkastik. Sarkastik ini dari kalimat kata-kata sarkah dan plastik. Sarkah ini sampah, plastik ini yang ya sampah plastik. Ini diolah menjadi satu lukisan ataupun hasil karya nanti akan kita pamerkan di Gedung Jember Nusantara, Pak. Bersamaan dengan JFC. Nah, jadi ketika JFC kita juga berikan kesempatan selain ada exhibition UMKM juga ada pameran teman-teman komunitas perupa yang dinaungi nanti teman-teman kreatif. Insya Allah ke depan Jember Nusantara itu kan kita gunakan sebagai wadah untuk berkumpulnya adik-adik ataupun teman-teman kreatif sehingga menjadikan Jember Creative Center nantinya. Karena kita melihat potensi yang besar untuk Jember di mana ada banyak kampus dan banyak anak-anak muda, tentunya kreativitasnya perlu kita wadahi dan kita arahkan nanti bersama-sama di JCC. Setelah itu tanggal 31 dan 1 Agustus, 31 Juli 1 Agustus. Nah, ini yang tadi disampaikan Mbak Liva, juga ada sobat Rio apa siapa tadi itu yang sempat ke Batu Ulo ya, Papuma, ke pantai sana. Nah, kita juga ingin memberikan suatu kesan, ini kolaborasi kembali Mbak, kolaborasi dengan teman-teman pelaku cerutu ya, komunitas cerutu. Kita adakan Jember Kota Cerutu Indonesia yang kita tempatkan nanti di pantai, misalnya di pantai Watu Ulo. Kenapa di Watu Ulo? Karena memang kemarin tempatnya dipilih adalah salah satu space yang datar. Nah, itu kita gandengkan, kita kolaborasikan dengan para pelaku wisata ataupun pegon. Nanti kita berikan suatu kenang-kenangan, memberikan experience ya. Kalau wisata itu kan membuat kesan terbaik, Mbak Liva. Jadi biar tetap ingat dengan yang di Jember, nanti para tamu undangan VVIP itu kita naikkan pegon, Mbak, dari pintu loket mana? Pintu loketnya Watu Ulo sampai dengan ke lokasi sisi barat. Nah, dalam perjalanan itu juga kita sajikan ada teman-teman penggemar layang-layang nanti kita gandengkan. Layang-layang, terus juga ada para teman-teman budaya penari. Sehingga akan berikan kesan ala-ala ya pantainya Jember untuk nanti makan malamnya di sana. Selanjutnya tanggal 7, 8, 9 Agustus. Nah, 7, 8, 9 Agustus ini ada IJMC. JMC ini dari teman-teman JMB, Jember Marching Jember, ya Jember Marching Band. Ini ada International Jember Marching Carnival. Ini menghadirkan teman-teman dari Indonesia dan sampai sekarang sih ada beberapa negara tetangga yang akan hadir. Itu akan ada semacam wisata spot tourism jadinya ini nanti ya. Dan setelah tanggal 7, 8, 9, nah ini tanggal 16, 17 itu kan ini Mbak Liva, apa namanya, rangkaian HUT ya, untuk HUT RI yang ke-81, namun malamnya akan kita isi konser Cinta NKRI. Nah, siapa tamu atau guest star-nya, ini kami sedang mencoba mengkomunikasi, menghadirkan artis yang genre ambyar, dan ratingnya cukup bagus. Ini masih kita coba komunikasikan. Kalau kemarin Pak Bupati berharap Darboy Gang bisa dibawa ke Jember. Wah. Di alun-alun nanti tempatnya.
1: Di alun-alun juga ya Bapak ya?
2: Alun-alun datang nanti Mbak Alfa ini ya.
1: Tentu dan saja Pak.
2: Nanti ini.
1: Pasti. Karena saya juga penggemar Darboy, termasuk juga pendengarnya Darboy Pak, jujur.
2: Iya, lagi naik nih ratingnya Darboy ini.
1: Betul, apalagi
2: semula sih pengennya. Semula pengennya kemarin NDX, Mbak, namun NDX sudah pegang kontrak di Jakarta untuk NDX kemarin. Banyak NDX September deh. September akan didatangkan dari teman-teman pihak swasta nanti di kayaknya di UNED kayaknya tempatnya.
1: Baik, tapi
2: habis setelah kegiatan konser itu masih ada lagi Mbak kita, Mbak. Nah, ini tanggal 29 Agustus itu kita adakan acara tahunan kita yang jadi kebanggaan masyarakat Jember juga, yaitu Tajemtra. Nah, Tajemtra Tanggul Jember Tradisional tanggal 29 Agustus. Mungkin dari rangkaian itu kan sudah ada kegiatan setiap minggu, Mbak. Ya, otomatis itu akan banyak datang orang luar maupun sekitar Jember, karena memang ada beberapa permintaan kemarin dari luar kota sudah sempat booking, sudah kaitan dengan Tajemtra ini yang sempat habis diumumkan oleh Pak Bupati di Purwokusi itu ke kami, sudah sempat kontak kepada kami. Buka pendaftaran belum kita buka, kita akan secepatnya setelah JFC kita akan buka pendaftaran untuk Tajemtra.
1: Jadi akan
2: Mbak Alifa sementara sampai dengan Agustus ya.
1: Baik, jadi beriringan ya Bapak, cukup sibuk nih nampaknya di Spora Parbud untuk Juli Agustus ini ya Bapak ya berarti.
2: Full
1: kegiatannya. Dan juga untuk kegiatan yang sudah Bapak sebutkan tadi juga berlaku untuk umum ya Bapak ya.
2: Untuk umum dan gratis semua ya, gratis deh ya. Gak ada pendaftaran, gratis semua.
1: Luar biasa. Nah Bapak, ini sekarang kita mengarah kepada pertanyaan juga dari pendengar Kiridio nih Bapak, yang dari kemarin sebenarnya sudah masuknya dari Sobat Arif dan juga Sobat Yuka terkait dengan fokusnya di sport tourism Bapak. Tadi jenengan sudah sebutkan kalau memang Jember kemarin sudah sempat ada event untuk trail dan juga sepeda. Kemudian ini ada juga dari Sobat Yuka yang menyampaikan sebenarnya kalau sport tourism di Jember ini masih kalah dari kabupaten sebelah, karena kabupaten sebelah kerasnya udah internasional, bahkan ada sirkuit BMX-nya. Kalau sepeda di Jember udah ada ROJ dan downhill yang sudah banyak peserta dari luar, dan memang sekarang untuk event sepeda dan running itu benar-benar hampir semua lembaga yang ada di Kabupaten Jember membuat event tersebut ya Bapak ya. Termasuk juga kemarin Sobat Arif nih menyampaikan kalau di Puger itu andainya misal ada event surfing internasional lagi bakalan keren tuh nampaknya, karena dulu sudah pernah dilaksanakan di masa kalau nggak salah waktu itu Bupati Jalal dan juga di tahun 2024. Kira-kira mungkin ke depan adakah Pak mungkin rencana untuk fokus di sport tourism Jember, karena jujur kalau kita lihat dari yang Bapak sudah sebutkan tadi ini benar-benar upgrade ya di Kabupaten Jember, bahkan sudah ada international Jember Marching Competition karena luar biasa juga marching band dari Jember nih Bapak. Tapi untuk yang sport tourism bidang-bidang lain, mungkin adakah rencana dari Dispora Parbud ke depannya?
2: Ya, jadi memang sempat yang dilakukan pada tahun 2014 saat itu. Kemudian juga sempat kami saat itu masih di Kominfo Mbak ya, di tahun 2000 sebelumnya ini ya, itu sempat kami juga mendampingi audiensi, bahkan hebatnya Mbak ya, salah satu pelatih dari surfing internasional yang saya lupa namanya, yang mendapatkan penghargaan internasional itu ternyata dari orang Jember Mbak. Dari orang Bulu nggak salah, orang Bulu orangnya. Bahkan waktu kami ketemu langsung dengan Pak Bupati, audiensi, kemudian kita berikan kesempatan saat itu. Coba dipilih dari sekian panjang pantai itu, mulai dari pantai selatan dari Tempurjo sampai dengan di Kencong, untuk bisa mana yang cocok, jenis ombaknya mana yang cocok. Memang sempat sudah beberapa kali dilakukan Mbak, dengan juga kemarin terakhir mungkin kayaknya ada turis, ada wisatawan dari Perancis kalau nggak salah ya, yang ke Puger, ke Pelawangan itu nyoba itu juga ya. Kalau saat itu yang disampaikan itu memang kalau hanya untuk surfing main atau hobi itu bisa, tapi kalau untuk kompetisi masih kurang jenis ombaknya katanya gitu Mbak. Jadi jenis ombaknya beda, kurang katanya gitu. Nah, karena kemarin sempat sih kita coba, silakan mana yang dipilih kita akan fasilitasi waktu itu. Karena kita kan bagaimanapun harus menggunakan tenaga yang ahli Mbak, yang mengetahui betul terkait dengan itu, terkait dengan surfing. Tapi juga tidak kalah dengan itu, akhirnya mencoba, salah satunya Pak Bupati ini mencari terobosan. Kita pernah berdiskusi ya dengan teman-teman komunitas otomotif yang kaitan dengan sport tourism. Ini salah satunya muncul kaitan dengan usulan yang serius terkait dengan sirkuit Mbak.
1: Baik.
2: Jember tidak punya. Jember belum punya sirkuit. Kalau BMX adalah di tempat sebelah ya di Banyuwangi. Nah sementara atlet-atlet yang pembalap dari Jember ini lebih banyak main di luar kota, dipakai kota lain. Mereka nyampaikan itu memang karena apa? Mereka difasilitasi dengan latihan yang dekat di daerah beberapa kota lain selain Jember. Kendala utamanya karena di Jember tidak ada sirkuit. Nah, ini juga mohon dukungan doa restu. Semoga tahun ini, maksimal tahun depan, kita sudah bisa memiliki sirkuit, bisa untuk sebagai ajang spot tourism dan juga untuk ajang berlatih para pembalap yang ada di Jember.
1: Waduh.
2: Karena memang banyak sekali potensinya, Mbak Jember, Mbak. Banyak sekali potensinya.
1: Luar biasa ini kabar yang sangat menyenangkan, Alifa yakin nih Bapak. Kira-kira di mana nih Bapak nanti rencana dan, untuk sirkuitnya?
2: Dan yang kerennya Mbak, ini olahraga ini tidak dilepas dari titik pariwisata. Yaitu rencananya ya, rencananya di kemarin gambar terakhir itu yang sudah kita diskusikan, secara teknisnya ada di Watu Ulo Mbak, sekitar di Watu Ulo untuk lokasi surfingnya. Lokasi sirkuit.
1: Sirkuit.
2: Sehingga nanti punya dampak yang cukup besar ketika ada event, otomatis UMKM dan masyarakat sekitar, masyarakat lokal bisa mendapatkan nilai positifnya. Seperti itu gambarannya, Pak Malifa.
1: Jadi double ya Bapak ya, tidak hanya ke sirkuit aja, nanti bakalan juga menikmati wisata pantai di sekitar sana ya Bapak.
2: Betul, karena pantai Jember ini sebenarnya gak kalah dengan daerah-daerah lain. Dan bahkan kita punya dua titik pantai yang berbeda dan unik. Kalau Mbak Liva perhatikan ya, Papuma itu punya titik dua, titik yang tidak mungkin jarang ditemui tempat lain, sunrise dan sunset.
1: Oh iya.
2: Di Papuma.
1: Jadi di satu tempat
2: ini
1: bisa.
2: Ini yang jarang dimiliki. Bisa dapat sunrise dan sunset. Yang kedua di Watu Ulo sendiri ini, kalau kita lihat bentang datarnya itu antara pantai dan tempat, satu misal di tempat-tempat kulinernya, bagus sekali. Hampir seperti dengan Piyang Bali.
1: Seperti itu. Jimbaran ya Bapak ya?
2: Betul. Ya, nanti yang kita cek-cek itu kita buat ala-ala Jimbaran, Pak. Karena kita sudah pernah coba di sana dan responnya luar biasa. Banyak yang, kapan lagi ada makan dinner di sana gitu. Makan malam di sana dan bermusik nanti gitu.
1: Wah luar biasa ini berarti, waduh ini Alifa yakin nih diantara Sobat Kis sudah banyak yang mencatat sebenarnya jadwal-jadwal yang disampaikan oleh Bapak Bobby tadi untuk bisa mengosongkan jadwal dan langsung menuju ke lokasi Bapak. Ini juga mungkin nih Bapak ada himbauan atau mungkin pesan-pesan tersendiri untuk masyarakat di Kabupaten dalam menjalani masa-masa turism yang setelah ini akan padat sekali. Mungkin ada tips tersendiri untuk masyarakat untuk menikmati setiap hiburan dan setiap acara yang sudah disiapkan dari Pemkab Jember.
2: Jadi memang kami juga dalam kesempatan ini menghimbau untuk pada teman-teman atau warga masyarakat Jember, bagaimanapun selaku tuan rumah ya, bisa menjadi tuan rumah yang baik, memberikan kesan terbaik untuk para tamu ataupun wisatawan yang akan hadir di Jember, khususnya dengan event-event yang ada ini. Yang kedua, ayo sama-sama peduli dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini yang mungkin tiap tahunnya muncul Mbak ya, kendala biasanya kalau sudah ada JFC, tidak, ya mungkin tahun ini, harapan saya tahun ini bisa seminimal mungkin lah untuk sampah bisa dibawa pulang ataupun tidak ditinggalkan di tempat. Ini yang salah satu cerminan seperti apa sih sebenarnya pola hidup ataupun budaya kita kaitan dengan sampah. Ini tolong benar-benar nanti kita sama-sama kita jaga. Dan ini mungkin satu lagi Mbak, kita ini juga sudah mulai dilirik dari tamu-tamu negara Eropa. Kita bekerjasama dengan tour operator turis ya, ini yang ada pusatnya di Bali, ini ada beberapa paket yang sudah akan masuk Jember. Salah satunya di tahun 2025 kemarin saya dicoba, mereka ingin mendapatkan plantation. Plantation ini mendapatkan experience tentang pengalaman di perkebunan, yakni di komoditi karet, kopi, cengkeh dan coklat. Nah ini insya Allah mulai bulan Agustus mereka sudah masuk ke Jember sampai dengan di bulan Desember. tentunya ayo kita berikan kesan yang terbaik, ramah, sehingga mereka, tamu-tamu, akan merasa nyaman, comfortnya dapat mereka. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak.
1: Luar biasa, senang sekali Alifa bisa berbincang pagi hari ini dengan Bapak Bobby karena wawasannya semakin banyak dan ternyata, wah, Jember ini bakalan upgrade banget nih Bapak ya, nampaknya dalam beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran dan juga kemudahan, amin, untuk amin. Bapak dan tim melaksanakan tugas yang nampaknya ini gak ada space-nya ya Pak ya, berarti.
2: Ya, juga mau dukungan dari Kak Radio dong. Ayo sama-sama kita publish biar orang luar banyak tahu tentang Jember.
1: Tentu Bapak, kita selalu siap untuk mendukung update-update dari Pemkab Jember, khususnya untuk pariwisata di bulan ini dan bulan depan yang akan berjalan. Dan ini acaranya luar biasa, mantap sekali. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran, Bapak sehat, semua tim sehat, amin, dan amin, nanti amin, ya, kita bisa segera berbincang lagi untuk update-update berikutnya ya Bapak, khususnya Tajem nih, karena banyak okay. juga pendengar kita yang masuk lagi nih soal Tajem nih Bapak. Kita tunggu update-nya ya Bapak.
2: Dan nanti ini ya Tajem ya.
1: Iya.
2: Ini ya, cepet-cepetan daftar ya. 750 kita berikan free kaos nanti ya.
1: 750 pendaftar pertama ya Bapak ya.
2: Iya, nanti kita dapat berikan free kaos ya.
1: Baik,
2: tunggu dari... sampai kapan mau pendaftarannya? Ikuti di akun-akun Pemkab yang resmi ya. Akun Pemkab, akun Wadul Gusi, akun Bupati, termasuk akun Dispora Budpar. Nanti akan kita update di sana.
1: Siap, terima kasih banyak Bapak. Nanti kita akan telepon-telepon lagi Bapak Bobby untuk update-update pariwisata dan event-event di Kabupaten Jember. Mudah-mudahan lancar segalanya dan selamat melanjutkan aktivitas, amin, amin, kembali. Amin. Bapak Bobby, selamat pagi Bapak.
2: Pagi, Mbak Liva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Sobat K, update-nya sangat lengkap dari Bapak Bobby. Acara di Kabupaten Jember ini padat sampai bulan Agustus nanti. Apalagi khusus JKCI-nya ya. Ini tadi Liva penasaran banget untuk yang JKCI Jember Kota Tembakau Indonesia JKTI Sobat K, luar biasa ini, mudah-mudahan Kota Cerutu maksudnya JKCI Jember Kota Cerutu Indonesia, mudah-mudahan ini diberikan kelancaran dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana ya Sobat K, kita bisa menikmati bersama yang sudah dipersiapkan oleh Dispora Parbud. Dan ingat tadi himbauan dari Bapak Kepala Dinas, tetap jaga kebersihan, jaga ketertiban, dan terus kamu bisa berkabar di K Radio di 0811 378 1029.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Senang sekali ya Sobat Kek, akhirnya kita dapat konfirmasi dari Bapak Bobby Arisandi selaku Kepala Dispora Parbud soal yang kemarin sempat kita bahas di Kek Free Day Sobat Kek. Padahal bahasannya di Kek Free Day ya, tapi ternyata bisa banget dibawa ke Kek Perspektif Sobat Kek, apalagi soal pariwisata di mana sekarang ini juga bulan-bulan wisatanya Jember Sobat Kek. Apalagi udah mulai dari tadi malam ya, ternyata sudah dimulai dari event nonton bola tadi malam. Ini dari tadi pagi Alifa pengen tahu siapa yang dapat door prize motor Matic itu. Siapa nomor-nomor beruntung itu ya? Karena kan tadi malam tuh untuk event nonton bolanya ya sobat di alun-alun, ini yang unik ya. Ini tuh ada kuponnya, ada kupon nontonnya. Nah, cara untuk bisa dapetin kuponnya itu adalah dengan nunjukin KTP kamu, Sobat Kay. Tadi malam tapi udah enggak ada sekarang. Dan ada door prize-nya 1 unit motor Matic luar biasa tadi malam tuh. Jadi wah, sayang sih kalau nggak nonton ya. Dan Alifa pengen tahu siapa yang berhasil dapetin 1 unit motor Matic itu. Bisa kali ya kamu share juga di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. 102.9 K-Radio. Selain itu tadi ya Sobat Kek, pada saat kita spill soal wisata di Kabupaten Jember, tadi juga Sobat Roy, 2 minggu kemarin habis dari Papuma, mumpung orang tua lagi sambang ke Jember, dan kalau musim kemarau gini ternyata sunsetnya cakep. Dan ternyata ya Sobat Roy ya, di sana nggak cuma bisa nikmatin sunset tapi juga bisa nikmatin sunrise loh di Papuma ini, bener-bener. Tapi sayangnya kok di sana resortnya dikit ya. Coba kalau resortnya banyak berjejer gitu, wah pasti makin rame tuh yang datang ke sana, Sobat Kek. Dan juga untuk yang kemarin sempat ditanyakan oleh Sobat, bukan ditanyakan sih, tapi lebih ke dispil sama Sobat Arif ya, terkait dengan wilayah Puger yang pernah dijadikan international eventnya surfing. Ternyata sudah pernah juga dikulik oleh Bapak Bobby pada saat itu bersama Pemkab Jember, di mana memang pada saat itu salah satu yang terbaik itu adalah surfer dari Jember. Kemudian ditanya, di kawasan sepanjang pantai selatan itu mana yang oke untuk event kompetisi internasional. Ternyata kalau untuk main-main aja, surfing-surfing biasa aja bisa, tapi kalau untuk event internasional masih belum nyampe standarisasinya, jadi masih belum. Cuman di selatan, masih di pesisir pantai, tadi dispil juga oleh Bapak Bobby kalau nanti akan dibangun sirkuit motor. Kalau katanya Sobat Yuke ya, lokasinya mantap, kayak Mandalika dan Phillip Island nantinya. Betul, jadi gak cuma sekedar motoran aja sirkuitnya, tapi juga bisa sekaligus menikmati indahnya alam pesisir di Kabupaten Jember. Dan wah, luar biasa ini, keren sih kedepannya bakalan kayak gimana Jember ini ya, dengan adanya inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Sobat Kek. Dan juga tadi kita dapat banyak masukan juga dari Sobat Yuke, termasuk juga ya ini izin usul, dan ini udah sama Alifa forward ya Sobat Yuke ke Bapak Bobby. Kata Sobat Yuke, izin usul untuk nomor dada Tajemtra jangan pakai banner yang dipotong, mungkin bisa pakai bahan seperti BIB Run, bagus juga bahannya. Sudah Alifa sampaikan ke Pak Bobby ya, nanti apakah akan ditindaklanjuti kita tunggu aja. Apalagi tadi juga udah dispil untuk Tajemtra, seperti biasa ada 750 free kaos untuk 750 pendaftar pertama. Jadi tunggu aja lah tanggalnya kapan. Dan juga katanya Sobat Yuke ya, masih ya, semoga Jember semakin maju, dan dengan adanya sirkuit motor nanti semoga muncul Veda-Veda dan Ramadipa-Ramadipa dari Jember. Wah, ini juga jadi satu hal yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Mudah-mudahan benar-benar dengan adanya sirkuit ini nanti kebut-kebutannya ada tempatnya. Jadi jangan di jalan raya ya, karena ini juga sebenarnya potensi sih. Cuman kalau kebut-kebutannya di jalan raya kan jadi ilfil gitu ya, sobat ke jujur. Tapi kalau misalnya udah ada sirkuitnya dan bisa untuk latihan, bisa buat international event atau mungkin national event, ini juga jadi satu hal yang luar biasa, sobat ke. Kalau menurut kamu, kira-kira mungkin kamu punya titik-titik pariwisata atau mungkin vision-vision tersendiri untuk wisata di Kabupaten Jember, kamu bisa share juga di siang hari ini di 08 11 37 8 10 29.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Oke, perspektif masih menemani kamu, sobat Kei, tentu saja. Tidak hanya bersama Liva, tapi juga masih di sini ada...
2: Sobat Reza.
1: Sobat Reza. Ini di menjelang jam 11.21 nih ya. Ini perakiran cuaca, kondisi cuaca, Mas Liva. Kondisi cuacanya lumayan... Gimana nih bilangnya? Sedeng-sedeng lah ya, nggak panas... Enggak berawan juga.
2: Tidak terik juga.
1: Iya, ini enak nih buat jalan-jalan nih sobat Kei. Apalagi udah menjelang jam 12 ya. Yang ya, sudah masuk jam istirahat bisa kayaknya jalan-jalan cari makan siang ya.
2: Betul sekali, udah waktunya makan siang ini memang.
1: Betul, udah mendekati waktu makan siang. Jangan sampai telat sobat Kei, karena cuacanya mendorong kita untuk sehat ini ya kan.
2: Betul.
1: Udah sempet pilek-pilek gak Reza?
2: Jangan sampai, belum lah.
1: Oh belum lah.
2: Jangan sampai.
1: Belum. Sobat Kei udah sempet, Ella Oliva udah sempet pilek. Jadi aman mungkin ke depannya. Waduh, kayak vaksin aja ya. Sobat Kei juga mungkin yang sudah sempet pilek, ini mungkin agak bersantai ya. Tapi yang belum pilek, ini harap untuk tetap waspada. Kondisi tubuh tetap harus dijaga.
2: Jaga dan, kesehatan dan minum vitamin.
1: Tentu saja, air putihnya juga jangan sampai kurang. Dan juga bersama dengan Reza di siang hari ini, ada update informasi apa aja nih Reza?
2: Ini adalah suatu institusi atau istilahnya Bank Indonesia. Itu kita harus apresiasi juga terkait kebakaran. Jadi uang korban itu kebakaran. Nah itu diganti gitu dengan 25 juta gitu. Terus habis gitu, terus juga ini dari badminton pastinya. Badminton akhirnya Indonesia bisa juara di Jepang.
1: Luar biasa, prestasi lagi nih. Dan yang sebenarnya yang sebelumnya juga prestasi ya, dari Bank Indonesia.
2: Betul, betul.
1: Bisa ngeganti duit 25 juta sekian. Betul. Kira-kira bagaimana kronologinya sobat Kei, kita simak selengkapnya berikut ini bersama Reza Dasution.
0: Isu update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Harapan Hadi Lukman warga Wongsorejo Banyuwangi kembali tumbuh pada Minggu 19 Juli 2026. Setelah uang miliknya yang rusak akibat kebakaran berhasil diganti penuh oleh Bank Indonesia. Kebakaran terjadi pada 21 Juni 2026 menghanguskan rumah beserta harta bendanya, termasuk uang tunai yang ditemukan dalam kondisi hangus dan basah. Saat mengikuti layanan kas keliling Bank Indonesia pada kegiatan Sekar Kijang Creative Fest 2026, petugas memeriksa uang tersebut satu persatu dan memutuskan mengganti sebesar Rp25.720.000 atau bisa sekitar 98% dari total uang yang diajukan. Bank Indonesia juga menghimbau masyarakat agar tidak merekatkan uang rusak dengan selotip, lem, maupun staples, melainkan membawanya dalam kondisi apa adanya agar proses identifikasi dapat dilakukan dengan baik. Beralih ke berita berikutnya. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri sukses menjuari Daihatsu Japan Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho dan Seo Seung Jae di partai final. Bermain di Tokyo Metropolitan pada Minggu 19 Juli 2026, Fajar dan Fikri menang dua ronde langsung dengan skor 21-19 dan 21-17. Kemenangan ini menjadi satu-satunya gelar Indonesia di ajang Daihatsu Japan Open 2026, sekaligus gelar perdana Indonesia pada turnamen BFF World Tour Super 750 musim 2026. Duta Besar Republik Indonesia, Nurmala Kartini, mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai bukti kerja keras atlet Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa. Sobat Kei, semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi para atlet Indonesia, khususnya badminton, untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang dunia.
1: Karena memang kadang tuh gini ya sih, kalau misalnya kita masih kecil, masih usia anak-anak. Betul. Gitu ya. Itu kan banyak orang tua yang fokusnya, udah kamu belajar aja, nilainya yang bagus aja, olahraganya disisihkan. Padahal... ada sebagian anak-anak juga yang mereka justru berprestasinya dan bisa fokusnya tuh pada saat olahraga dan bisa goal gitu loh.
2: Betul.
1: Bisa juara gitu sekali. Betul. Lomba.
2: Jadi fokusnya juga bukan di akademik tapi di non-akademiknya juga.
1: Mm-mm. Dan kayaknya itu juga yang sekarang lagi bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang fokus dari Pemkab Jember juga sekarang ke dunia olahraga ini juga meningkat bidang olahraga. Jadi ketika memang sekarang sudah ada bakat untuk anak-anak kita, udah kelihatan
2: betul,
1: nih
2: betul.
1: Dia ternyata di fisik sukanya.
2: Betul.
1: Kayaknya harus dikasih jalan deh.
2: Betul, disupport lah ya.
1: Disupport supaya kedepannya siapa tahu bisa jadi atlet-atlet yang juga mengharumkan nama bangsa Indonesia.
2: Betul sekali.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Radio.
1: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah pengendalian inflasi di halaman kantor Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Berbagai kebutuhan pokok bersubsidi disediakan untuk membantu masyarakat Pamekasan memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga. Meninjau langsung pelaksanaan pasar murah di Pamekasan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut kegiatan ini merupakan upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok murah sekaligus memperkuat daya beli warga dan menekan laju inflasi. Selain menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi, pasar murah di Pamekasan juga melibatkan pelaku UMKM dan IKM untuk memasarkan produk unggulan daerah.
2: Dari Radio Rasika USA, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Dari total 15 unit armada yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 5 diantaranya terpaksa diistirahatkan. Hal ini terjadi akibat dampak efisiensi anggaran pemeliharaan dan operasional yang hanya mampu mengcover 10 unit armada pada tahun ini. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan, setiap unit armada Damkar Kota Semarang membutuhkan anggaran sekitar 60 juta rupiah. Saat ini, Dinas Damkar Kota Semarang tengah berupaya mengajukan tambahan anggaran guna mengaktifkan kembali seluruh armada yang dimiliki.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menerima kucuran dana bagi hasil migas sebesar 376,4 miliar dan telah masuk ke rekening kas daerah. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno menyampaikan dengan adanya penyaluran yang telah dilakukan hingga akhir Mei 2026, maka DBH STM Minyak Bumi untuk Bojonegoro tersisa 551,7 miliar, sedangkan untuk sisa salur DBH STM Gas Bumi sekitar 12,8 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini sobat, kita dapat update dari sobat Arif tepat di jam 11.34 tadi terkait dengan adanya tumpahan solar sobat K. Kita akan simak informasi selengkapnya ya. Berikut ini bersama sobat Arif.
2: Selamat siang Mbak Alifa, niku ada tumpahan solar ditutupi sama pasir Mbak. Lokasinya di Jalan Yosudarso. Lebih tepatnya di selatannya gudang kapal api, Mbak. Itu agak lumayan panjang, Mbak. Itu kalau motor, kalau nggak hati-hati bisa terpleset karena pasir itu. Oke, diimbau selalu hati-hati aja, Mbak. Makasih.
0: Kei Perspektif. Membangun. Memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih banyak update-nya Sobat Arif. Ini untuk kamu Sobat K, untuk para pengemudi yang akan melintas di sekitar Jalan Yosudarso dekat gudang kapal api. Ini di sana dikabarkan ada tumpahan solar ya, diinformasikan oleh Sobat Arif. Dan ini sebenarnya untuk tumpahan solarnya ini sudah berupaya untuk ditutupi dengan pasir, tapi tetap Sobat K, untuk pengendara sepeda motor ini bisa membahayakan ya. Dan juga tentu saja harus tetap hati-hati Sobat K, untuk kamu khususnya pengendara sepeda motor yang akan melintas di sekitar Jalan Yosudarso dekat gudang kapal api. Mudah-mudahan tetap lancar aktivitasnya. Untuk Sobat Arif juga terima kasih banyak update-nya. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini. Kalau dilihat dari video yang dikirimkan Sobat Arif ya, kondisi cuacanya masih tergolong cerah berawan di siang hari ini. Mudah-mudahan sampai sore, sampai malam sesuai dengan perakiraan cuaca tadi pagi ya. Sobat Arif, mudah-mudahan tetap cerah, tidak ada hujan. Tapi tetap harus diwaspadai juga terjadinya hujan lokal. Jadi untuk kamu yang akan beraktivitas khususnya pengguna sepeda motor ini, jangan sampai lupa jas hujannya ya Sobat K. Dan kemanapun kamu pergi, jangan sampai lupa air putihnya. Sobat Arif juga jangan sampai lupa minum air putih ya. Sekalipun sibuk menyetir dalam perjalanan juga, mudah-mudahan tetap aman segalanya, lancar selalu. Makan siangnya juga jangan lupa ya Sobat K, dimanapun berada. Dan juga Sobat, tadi kita ini banyak banget insight-nya soal olahraga di Kabupaten Jember, kepemudaan juga. Tadi kita sempat update juga bersama Reza ya, terkait dengan Indonesia yang berhasil jadi juara badminton juga di Jepang. Ini jadi semangat tentunya untuk kita semua ya kan. Ketika memang sudah melihat ada bakat, arah bakat dari anak-anak kita, dari generasi-generasi penerus ini, ada kalanya kita harus lebih peka. Dan siapa tahu dengan diberikan jalan dan fasilitas yang tepat, anak-anak ini bisa menjadi sosok yang juga dibanggakan di suatu saat nanti. Tidak melulu oleh orang-orang sekitarnya ya, tapi juga dia sendiri bangga punya prestasi tersebut Sobat K. Dan tadi langsung ditanggapi juga oleh Sobat Yuke. Dikirimlah satu akun Instagram dari Koror Firhan. Sobat K ini, kalau kata Sobat Yuke, ini salah satu contoh juara dunia go-kart. Ini dari Indonesia dan usianya masih sangat muda, masih 15 tahun Sobat K. Tapi dia sudah punya tekad yang besar, skill yang juga luar biasa. Pada intinya ketika memang kamu punya kemauan, kamu punya keahlian, jangan ragu untuk mengasah itu terus menerus, melatih diri, meningkatkan jam terbang, sehingga ketika kamu menginginkan prestasi dari situ, itu akan datang untuk kamu. Prestasi ini bonus ya, tapi untuk kewajiban kita adalah terus mengasah apa yang kita miliki. Prestasi adalah bonus ya Sobat K. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa kita tanamkan ke anak-anak kita. Kita sama-sama bisa membaca. Jika memang sudah ada keahlian atau mungkin kekhususan tersendiri dari anak-anak kita terhadap bidang-bidang tertentu bisa kita fasilitasi dengan baik, Sobat K. Dan juga sudah menjelang jam 12 siang, waktunya Alifa untuk pamit dari ruang dengar kamu, Sobat K. Alifa dan Reza, terima kasih ya. Alifa dan Reza mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama Alifa dan Reza sampai jam menjelang jam 12 siang ini. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas kamu, Sobat K. Kemanapun kamu pergi, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran, kesehatan juga untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, rezeki yang mudah, yang lancar. Dan juga kalau soal informasi terbaru, kamu bisa terus update di K-Radio ya. Kalau misal di perjalanan kamu juga ada update informasi tersendiri terkait dengan halangan mungkin yang kamu temui, atau ada event-event khusus nih hari ini yang juga kamu hadiri, bisa share juga di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Seperti biasa, setelah ini kita akan break dulu ya sampai jam 2. Nanti jam 2 sampai jam 8 malam akan dilanjutkan oleh Raffiana Rizdianti. Sobat K, stay tune terus. Alifa pamit, Reza pamit. Selamat siang, jangan lupa makan.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: 102,9 K-Radio. Hit music, hot news.
4: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
5: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
6: Selamat siang Sobat Kay, di jam 2 tentu saja Kay Perspektif kembali untuk menemani kamu. Dilanjut bareng dengan Raffiana ya, bersama dengan Sobat Kay. Nantinya juga akan ditemani bersama Sobat Eri yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya juga dalam isu update. Gimana nih Sobat Kay, mengikuti final Piala Dunia 2026 tadi malam, pasti euforianya sangat menggelegar ya Sobat. Yang lagi begadang malam tadi, apakah tim jagoannya Spanyol ini sudah menang ya Sobat K, membawa trofi kemenangan untuk Piala Dunia 2026. Pasti yang jagoin Spanyol hari ini berbinar-binar nih, berangkat kerja sampai pulang kerja nanti sampai tidur pasti kebayang-bayang lagi seneng-senengnya Sobat, karena ini yang sangat ditunggu-tunggu ya untuk fans Spanyol. Apalagi Spanyol puasa trofi Piala Dunia, apalagi ke final dari 16 tahun yang lalu, dan ini baru pertama kalinya dan menang Sobat K. Tentu saja menjadi hal yang sangat menggembirakan, yang ditunggu-tunggu. Begitupun dengan Argentina kemarin yang juga menjadi pemenang Piala Dunia di tahun 2020, 2022 atau 2023 ya Sobat K, 2021-an ya Sobat. Di saat edisi pertama, edisi sebelumnya itu kan menang ya Sobat. Dan kalaupun menang lagi di tahun ini tentunya menjadi rekor untuk Argentina. Tetapi ternyata Spanyol yang menang. Plot twist banget ya Sobat K di tahun ini, dan ini menjadi hal yang sangat menggembirakan, yang sangat ditunggu-tunggu juga untuk fans bola, dan tentunya menjadi harapan yang sangat luar biasa nih Sobat K. Spanyol bisa menjadi negara yang menyabet trofi Piala Dunia 2026. Tentu saja harapan yang terbaik juga untuk Timnas Indonesia ya, untuk bisa berlaga dan masuk ke Piala Dunia tahun 2030 nantinya Sobat K. Harapan yang terbaik untuk kita, semoga saja bisa tembus ya, bisa main aja ke gelaran Piala Dunia itu udah membuat kita bangga Sobat. Euforianya masih kerasa sampai siang ini Sobat K. Tentunya juga untuk kamu yang lagi beraktivitas, biar tambah mood juga ya dengerin 102,9. Di siang hari ini juga boleh untuk berbagi kabarnya ya, kalau ada informasi-informasi penting share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Alan Walker, The Sting Within Me, baru saja diputarkan ya, lagu terbaru dari Alan Walker. Kalau dengerin Alan Walker tuh, apalagi yang Faded, kemudian Sing Me To Sleep, apalagi di tahun-tahun 2015-2016, ya ampun, kalau dengerin itu ya, apalagi di TikTok itu kan yang Sing Me To Sleep, lagi hype lagi nih sobat K. Jadi buat edit-edit video-video game dan lain sebagainya, jadi kerasa kayak nostalgia banget sobat, karena aku nih suka banget sama Alan Walker. Jadi tahun 2026 ini ngeluarin rilis terbaru lagi dari Alan Walker yang The Sting Within Me. Kalau kita dengerin vibes-nya itu kayak euforia, vibes-vibes bola gitu ya sobat Kay. Atau mungkin karena emang masih memasuki Piala Dunia, masih nuansa 2026 ini kan Piala Dunia ya FIFA. Nah, ini pasti menjadi inspirasi dari Alan Walker juga, sobat. Nah, kita tinggalkan dulu ya lagu dari Alan Walker yang The Sting Within Me, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Masih berkaitan dengan euforia dari timnas Spanyol nih, sobat K. Yang kita tahu bahwa tadi malam kalau kamu begadang lihat ya, sobat K, bagaimana dari permainannya, kemudian juga ada halftime-nya ya, halftime-nya. BTS yang lagi ikut perform juga di Stadion New Jersey, tentu saja ini membuat fans dari BTS kemudian bola ramai banget lihat semalam sobat K. Nah, kalau kamu yang ketinggalan nih informasi dari timnas Spanyol ya, dan gak ngikutin bagaimana permainan dari timnas Spanyol, seperti yang diketahui bahwa timnas Spanyol memang memiliki sisi magis pada babak tambahan setelah dua kali juara Piala Dunia melalui gol di babak extra time, sobat K. Timnas Spanyol juara Piala Dunia 2026 telah mengalahkan Argentina 1-0 dalam pertandingan final di Stadion New Jersey pada Senin dini hari tadi, sobat K. Gol kemenangan Spanyol atas Argentina dicetak pemain pengganti Ferran Torres pada menit ke-106 pada babak tambahan kedua, setelah menerima assist dari Nico Williams. Gelar juara Piala Dunia tersebut jadi yang kedua bagi Spanyol setelah edisi 2010. Dan menariknya, Spanyol dua kali juara Piala Dunia dengan cara yang sama. Pada Piala Dunia 2010, La Furia Roja untuk kali pertama juara setelah mengalahkan Belanda 1-0 pada laga final di Stadion Johannesburg, Afrika Selatan. Nah, gol tunggal Spanyol ketika itu dicetak di menit ke-116 setelah menerima assist dari Cesc Fabregas. Nah, gol itu sama dengan tahun ini karena terjadi pada babak tambahan kedua. Pencetak gol kemenangan Spanyol yang mengantar mereka juara Piala Dunia juga sama-sama berasal dari klub Barcelona. Pada 2010, Iniesta merupakan andalan Blaugrana, sama seperti Torres pada musim lalu. Kesamaan lain pada Spanyol juara Piala Dunia 2026 dengan 2010 selain skor dan momen kemenangan adalah adanya kartu merah yang mewarnai final tersebut. Saat Piala Dunia 2010, Spanyol melawan Belanda yang bermain dengan 10 orang setelah John Heitinga di kartu merah pada menit ke-109. Sementara pada Piala Dunia tahun ini, tim Matador menghadapi Argentina yang bermain dengan 10 orang juga setelah Enzo Fernandez di kartu merah pada menit ke-90+3 karena menjegal Pau Cubarsi. Nah, ternyata ada kesamaan ya, bahkan banyak sekali kesamaan dari saat menang di tahun 2010 dengan 2026 ini sobat K. Adanya kartu merah, kemudian cetak gol di tambahan waktu, kemudian juga sama-sama dari pemain yang dari klub Barcelona, dan masih banyak lagi kesamaannya sobat K. Nah, ini fun fact aja ya, dan ternyata di tahun 2026 setelah 16 tahun puasa akhirnya menang juga sobat. Tetapi ada yang kepo gak sih sebenarnya kalau menang Piala Dunia itu berapa dari uang yang didapat, atau berapa dari tambahan-tambahan nominal yang tentu saja diberikan FIFA kepada si pemenang. Nah, ternyata itu ada peringkat-peringkatnya loh sobat. Nah, kabarnya Spanyol ini akan mengantongi dana sebesar $50 juta atau setara dengan 897,5 miliar rupiah setelah meraih gelar juara Piala Dunia 2026.
La Roya, julukan Spanyol, kampiun Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di Stadion MetLife, New York pada Minggu dan Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Sebagaimana pengumuman FIFA pada April 2026, juara Piala Dunia edisi ke-23 ini akan mendapat hadiah sebesar $50 juta. Ini angka yang fantastis ya Sobat K, dibandingkan edisi sebelumnya. Karena dalam Piala Dunia 2022, Argentina mendapat hadiah sebesar $42 atau setara 655 miliar rupiah, yang artinya ada peningkatan hadiah sebesar 8 juta US dollar dari edisi sebelumnya. Dan tidak hanya tim juara, runner-up terbaik peringkat ketiga juga keempat mendapatkan hadiah. Untuk runner-up, yaitu Argentina, mendapatkan dana $33 juta. Peringkat ketiga yang diraih Inggris mendapatkan $29 juta atau setara 520 miliar. Sedangkan peringkat keempat, Prancis, mendapatkan $27 juta atau setara dengan 484 miliar. Nah, sebelum Piala Dunia 2026, setiap kontestan Piala Dunia 2026 juga mendapat dana persiapan dari FIFA sebesar $2.5 juta atau setara 44 miliar. Semua tim mendapatkan besaran yang sama. Dengan kata lain, Spanyol akan mengantongi dana hingga $52.5 juta selama Piala Dunia 2026. Sementara pemain-pemain yang gelar individu tidak mendapat hadiah uang. Dan FIFA tidak memberikan hadiah kepada pemain yang mendapat gelar Golden Ball atau Golden Boot. Nah, ini hanya gelar simbolis yang diberikan kepada pemain atas performa di atas lapangan. Jadi lumayan ya Sobat K, fantastis juga hadiahnya untuk sang juara dunia.

0: Kembali di 102,9 Q Radio barengan dengan Raviana dan juga Sobat Eri yang ada di Newsroom. Selamat siang Sobat Eri.
1: Selamat siang Sobat Raviana, selamat siang Sobat K semua. Semoga di hari Senin tanggal 20 Juli 2026 ini, meskipun cuacanya mendung, tapi diberikan kecerahan untuk kita melakukan sesuatu, menggapai cita-cita, mencoba mencari pundi-pundi rezeki untuk dapat menghidupi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar yang kita semua sayangi.
0: Amin. Ya ampun, doanya tuh loh ya, selalu indah ya Sobat K ya. Kalau udah menyapa Eri itu selalu yang ditunggu tuh doa-doanya betul, ini.
1: Karena kan doa itu dalam bahasa Indonesia gitu, artinya doa.
0: Oke, ya benar ya.
1: Betul ya.
0: Oh, kukirain dari sesuai dari pepatah seperti
1: kalau
0: biasanya
1: pepatah,
0: ya.
1: Mengatakan bensana in corpore sano, seperti biasa. Itu dari pepatah Itali ya, kebetulan dari karena Spanyol menang ya. Jadi pepatah mensana in corpore sano hari ini berasal dari bahasa Spanyol.
0: Oke.
1: Artinya menanglah menang karena menang adalah kemenangan.
0: Enggak boleh kalah ya Sobat K, ya. Harus menang. Tapi ngobrolin dengan Spanyol, kamu semalam lihat enggak? Final Spanyol sama Argentina.
1: Aku sebagai seorang pundit bola ya, aku nonton highlight.
0: Oh highlightnya aja, yeah. Oh ya benar sih. Aku pun juga gitu pagi-pagi pas bangun.
1: Ketiduran.
0: Malam
1: ada acara jadi aku gak bisa nonton. Karena aku harus istirahat kan untuk menyapa Sobat K butuh tenaga ya.
0: Oh benar sekali.
1: Istirahat,
0: gitu. Betul betul betul sih Sobat K. Emang harus harus prepare jauh-jauh hari ya,
1: betul,
0: lebih semangat. Nah Sobat Eri, ada berapa informasi ya yang akan disampaikan? Informasi apa aja nih?
1: Ada dua informasi. Yang salah satunya adalah Perludem yang sepakat mengenai biaya kampanye yang harus dibatasi. Waduh.
0: Oke. Kenapa kok dibatasi ya?
1: Kenapa kok mereka bersepakat?
0: Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sepakat untuk dengan wacana pembatasan biaya kampanye calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada yang sebelumnya disampaikan oleh Tito Karnavian beberapa waktu lalu. Namun, Perludem menilai pembatasan tersebut harus dibarengi pengawasan terhadap dana politik yang beredar di luar rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Peneliti Perludem, Kavi Adlan Hafiz, menyampaikan pada Senin 20 Juli 2026 bahwa biaya politik yang tinggi menjadi salah satu persoalan utama dalam konsentrasi pilkada. Kondisi tersebut membuat kepala daerah terpilih rentan terjebak korupsi politik karena ada dorongan mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama proses pencalonan dan kampanye. Tapi, meski menilai pembatasan dana kampanye penting, Kavi mengatakan kebijakan itu tidak akan cukup jika hanya menyasar dana kampanye yang dilaporkan secara resmi melalui RKDK. Karena itu, Perludem mendorong perubahan mekanisme audit dana kampanye. Audit oleh akuntan publik tidak cukup hanya bersifat audit kepatuhan atau compliance, tetapi harus diarahkan menjadi audit investigatif. Beralih ke informasi selanjutnya, seorang pria bernama David alias Abang ditangkap seusai dugaan penganiayaan terhadap dua bocah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah memberikan tantangan alias challenge kepada dua bocah untuk makan cabai lalu memasukkannya ke freezer. Kasat Reskrim Polres Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan kepada wartawan pada Senin 20 Juli 2026 bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa 14 Juli 2026 di Jalan Puri Sriwedari, Cimanggis, Depok. Mulanya, kedua korban diberi challenge oleh pelaku. Dalam kasus ini, polisi menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka dugaan penganiayaan. Saat ini, tersangka telah dilakukan penahanan di Polsek Cimanggis untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dia menjelaskan dugaan penganiayaan tersebut terkait challenge diduga paksaan untuk anak-anak di bawah umur untuk makan beberapa cabai hingga memasukkan ke dalam kotak pendingin atau freezer. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Penyelenggaraan Banyuwangi Etno Karnival BEC 2026 yang digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin sukses menyedot perhatian wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi. Parade busana etnik kontemporer ini pun berdampak signifikan pada melonjaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api. Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi

0: Bondo AKP Gede Sukarmadiasa mengatakan ajakan tersebut dilakukan melalui program ngopi bareng masyarakat pesisir Ngobar Masir. Kegiatan polisi masyarakat Polmas Perairan tersebut digelar di Pos Kalbut Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, diikuti sekitar 25 peserta dari tenaga kerja bongkar muat, nelayan, serta pengguna jasa maritim di kawasan Pelabuhan Kalbut.
1: Baik kawan, selamat siang, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Sebanyak 14 dari 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Batu masih belum mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi. Meski demikian, seluruh dapur tetap beroperasi sambil melengkapi persyaratan yang diperlukan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja menjelaskan keterlambatan penerbitan SLHS bukan disebabkan kurangnya pembinaan, melainkan karena proses inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL dan antrean uji laboratorium. Saat ini kawan, Kota Batu belum memiliki laboratorium sendiri sehingga pengujian sampel masih bergantung pada laboratorium di Kabupaten Malang. Pengelola SPPG juga diperbolehkan melakukan pengujian di laboratorium daerah lain seperti Surabaya agar proses sertifikasi lebih cepat.
2: Masih dari Solo, Davinti Aradio Solo mengabarkan, gudang bahan baku pabrik sandal PT Porto Indonesia Sejahtera di Jalan Raya Solo Seragen, kilometer 12, Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar, terbakar pada Minggu pagi. Kebakaran yang terjadi saat pabrik libur operasional itu menghanguskan gudang penyimpanan bahan baku pembuatan sandal. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, titik api diduga berasal dari bagian belakang sisi barat gudang bahan baku. Saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas produksi karena pabrik sedang libur sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Afghan, Sampai Jumpa, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Yandri Susanto, Menteri Desa atau Mendes mengatakan, kehadiran Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih tidak akan meniadakan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Ia mengklaim KDMP justru akan melengkapi unit usaha yang selama ini telah dikelola masyarakat desa. Menurutnya, Kopdes dan BUMDes dirancang untuk berkolaborasi serta saling memperkuat perekonomian desa. Menurutnya, BUMDes selama ini lebih banyak mengelola usaha yang memiliki karakter khusus sesuai dengan potensi masing-masing desa, seperti tempat wisata, pasar desa, layanan air bersih, dan pelayanan umum lainnya. Sementara Kopdes akan lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti penyediaan bahan pokok, layanan simpan pinjam, serta menjadi agregator bagi pertanian maupun kerajinan warga. Yandri juga mencontohkan BUMDes yang mengelola desa wisata dapat dikukuh oleh Kopdes melalui penyediaan barang dan kebutuhan operasional bagi wisatawan maupun masyarakat sekitar. Kolaborasi serupa juga dapat dilakukan pada desa tematik dan desa ekspor. Kopdes akan memperkuat kebutuhan usaha yang sudah berjalan tanpa mengambil alih unit bisnis milik BUMDes. Selain itu, Kopdes akan memprioritaskan penjualan barang-barang bersubsidi. Mekanisme operasionalnya akan diatur secara rinci melalui peraturan presiden yang sedang disusun dan ditargetkan rampung dalam 1 bulan. Aturan tersebut juga akan mengatur keberadaan Kopdes agar tetap dapat berdampingan dengan warung kecil dan toko kelontong di desa. Dan adapun pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan Kopdes di berbagai daerah dengan target mencapai puluhan ribu unit. Rantai koordinasi antara Kopdes dan BUMDes juga akan diatur agar kolaborasi keduanya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebenarnya kalau lihat dari mekanismenya, sebenarnya sama-sama menguntungkan ya Sobat K, antara BUMDes atau KDMP terhadap dengan masyarakat. Jadi semoga saja dengan adanya koperasi tersebut memang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa menyerap semua hasil dari desa tersebut. Jadi banyak yang akhirnya berharap kehadiran KDMP atau koperasi tersebut memang benar-benar bisa membantu perekonomian lokal masyarakat desa Sobat K. Jadi tanpa adanya ketimpangan antara usaha masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga tujuannya koperasi ya memang untuk mendukung usaha milik masyarakat desa. Ya kita juga harapannya seperti itu ya Sobat K. Kalau lihat dari mekanismenya memang sangat bagus Koperasi Desa Merah Putih. Tapi memang banyak sekali pro dan kontra terkait dengan kehadiran KDMP tersebut Sobat K, yang menyebut bahwa pembangunan dari bangunan KDMP yang sulit dijangkau masyarakat mungkin yang berada di wilayah yang tidak strategis dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat masyarakat tersebut juga lebih memilih tempat atau toko yang terdekat, seperti itu ya Sobat. Ya mungkin ada beberapa wilayah kemarin yang akhirnya ramai juga di media sosial, dibangun di beberapa wilayah yang agak jauh dari keramaian, bahkan bisa dikatakan kurang lengkap dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi titik kritis dari masyarakat kemarin yang akhirnya ramai di media sosial Sobat. Tapi kalau menurut kamu bagaimana dengan kehadiran KDMP tersebut, dengan peran dia di desa dan terhadap BUMDes itu sendiri Sobat K. Apakah kamu udah merasakan dampaknya dari kehadiran KDMP tersebut atau seperti apa? Boleh untuk berikan pendapat kamu ya Sobat K ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
4: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
4: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
4: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
5: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Satu single dari Wijaya 80 terakhir kali baru saja diputarkan Sobat Kei di sore hari ini. Dan kita kembali akan bergeser ke newsroom ya. Ini terkait dengan update informasi dari kasus Febri yang saat ini juga masih running ya. Nampaknya informasi tersebut juga akan diupdate bersama dengan Sobat Eri dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM Kei Radio Sound of Knowledge.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta proses hukum terhadap Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, tidak dikait-kaitkan dengan Prabowo Subianto. Prasetyo yang juga juru bicara Presiden menyampaikan di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta pada Senin 20 Juli 2026 bahwa seluruh proses hukum terhadap Febri harus diserahkan kepada mekanisme yang berlaku. Prasetyo juga membantah anggapan bahwa pemeriksaan terhadap Febri harus mendapatkan izin Presiden. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Febri, menyatakan kliennya merupakan kebanggaan Prabowo. Karenanya, ia mempertanyakan langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri yang tidak berkoordinasi dengan Presiden sebelum memproses hukum Febri. Beralih ke informasi selanjutnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iketut Darpawan, menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo oleh Polda Metro Jaya. Dalam pertimbangan yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 20 Juli 2026, bahwa hakim berpendapat merujuk pada pasal 1163 ayat 1 huruf A menyatakan bahwa pemeriksaan pra-peradilan hanya dapat menunda dimulainya pemeriksaan pokok perkara. Jika perkara pokok dilimpahkan pada saat proses pra-peradilan sedang berlangsung, hakim menyebut permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy setelah proses pelimpahan pokok perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah upaya untuk menunda persidangan. Atas dasar tersebut, hakim menilai bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy tidak lagi relevan sehingga sepatutnya ditolak. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
6: Kembali di 102,9 K Radio, masih bersama dengan Raffiana Sobat K. Terkait dengan kampus yang kemarin juga sempat ramai bahwa rencananya kampus

itu tidak tepat sasaran. Hasto menegaskan, kritik tersebut bukan difokuskan pada tujuan program MBG, melainkan pada metode pelaksanaan yang menurutnya terlalu top-down. Sehingga ia mengatakan, partainya telah memiliki berbagai model program peningkatan gizi yang pernah diterapkan di sejumlah sekolah, seperti Surabaya hingga Banyuwangi. Maksud saya di sejumlah daerah, seperti di Surabaya hingga Banyuwangi. Model tersebut menurutnya lebih mengedepankan partisipasi masyarakat, termasuk melibatkan warung-warung di sekitar sekolah sehingga manfaat ekonomi juga dirasakan warga. Menurut Hasto, konsep penyediaan makan bergizi itu lebih efektif dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada proyek. Dengan demikian, tujuan dari peningkatan gizi anak dapat tercapai tanpa memastikan usaha kecil yang telah lebih dulu tumbuh di lingkungan sekitar sekolah. Jadi dari PDI Perjuangan yang mengkritik bahwa sejak awal tersebut adalah metodologi, pendekatan dan pelaksanaannya. Karena menurutnya gagasannya ini cukup baik ya, tetapi pelaksanaan yang harus dikoreksi. Ini terkait dengan kritik rencana dari kampus yang dinilai bisa mengelola SPPG untuk program MBG. Tetapi dari Hasto Kristianto, dari Jenderal PDI Perjuangan, Sekretaris Jenderal ya, mengkritik rencana pemerintah yang akan melibatkan perguruan tinggi dalam pengelolaan SPPG dalam program makan bergizi gratis. Karena menurut Hasto, pelibatan kampus tersebut tidak sesuai dengan fungsi utama perguruan tinggi. Karena fungsi kampus ini kan memang untuk melakukan riset, penguasaan teknologi terapan, kemudian juga ilmu pengetahuan. Jadi tidak tepat sasaran jika untuk mengelola SPPG untuk program MBG ini Sobat Gay.

Satu single dari Maroon 5, This Love, baru saja diputarkan ya di sore hari ini Sobat Ki. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Jember, Bobby Arisandi kepada Keradio pada Senin hari ini mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rangkaian agenda pariwisata, olahraga, dan ekonomi kreatif sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Seluruh agenda juga terbuka untuk masyarakat dan dapat dinikmati secara gratis. Bobby juga menjelaskan, pengembangan dari sektor pariwisata tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena itu, Dispora Budpar menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku UMKM, hotel, agen perjalanan, Polres Jember, hingga komunitas kreatif untuk menghadirkan beragam atraksi yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, pariwisata hanya bisa berkembang jika seluruh elemen penggerak ini bersama. Kolaborasi menjadi kunci agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk semakin memeriahkan rangkaian kegiatan, Dispora Budpar juga masih menjalin komunikasi dengan sejumlah musisi nasional, diantaranya Darboy Gang dan beberapa penyanyi lain. Kehadiran mereka diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Jember. Seiring gelaran bertaraf International Fashion Carnival atau JFC pada 24 hingga 26 Juli, Dispora Budpar juga menyiapkan sejumlah program ekonomi kreatif. Salah satunya, pameran seni bertajuk Sarkastik yang menampilkan karya berbahan limbah plastik sebagai bentuk edukasi sekaligus ruang ekspresi bagi para seniman dan komunitas kreatif. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan Jember Creative Center atau JCC sebagai pusat kolaborasi generasi muda dan mengembangkan kreativitas, inovasi, dan industri kreatif. Kolaborasi dengan komunitas turut diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Layang-Layang di kawasan wisata Pantai Watu Ulo, di mana festival ini diharapkan dapat menambah daya tarik destinasi wisata pesisir sekaligus meningkatkan kunjungan wisata. Di sektor sport tourism, Dispora Budpar juga berupaya menghidupkan kembali potensi olahraga selancar atau surfing di Pantai Watu Ulo yang sempat berkembang pada awal tahun 2000-an. Rencana tersebut telah dibahas bersama Bupati Jember dengan melibatkan seorang pelatih surfing bertaraf internasional asal Ampulu. Menurut Bobby, pengembangan wisata olahraga ini diharapkan mampu untuk mengembalikan pamor Pantai Watu Ulo sebagai destinasi surfing sekaligus menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga ia pun juga berharap seluruh rangkaian agenda sepanjang Juli hingga Agustus ini tidak hanya memperkuat citra Jember sebagai destinasi wisata, olahraga, dan ekonomi kreatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raffiana Sobat K di K-Perspektif. Informasi dari saluran WhatsApp K-Radio dari Sobat Arif yang melaporkan di jam 4 sore baru aja ya masuk di saluran WhatsApp K-Radio, informasi trafik di Jalan Ayani sampai dengan Simpang 3 Trunojoyo yang padat merayap. Gak kayak biasanya dari Sobat Arif. Udah jam 4 nampaknya udah mulai banyak masyarakat yang pulang kerja atau pulang melakukan aktivitasnya, jadi agak numpuk volume kendaraan yang ada di Simpang Ayani sampai dengan Simpang 3 Trunojoyo ya. Lebih baik untuk berhati-hati Sobat K karena lumayan padat, merayap. Jadi kurangi kecepatan dan selalu jaga jarak aman. Terima kasih informasinya Sobat Arif di sore hari ini. Dan informasi lainnya masih ditunggu ya Sobat K. Kalau ada beberapa ruas jalan yang numpuk atau padat, macet, silahkan kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Dan di sore hari ini juga agak mendung ya, lumayan berawan. Beberapa hari ini hujan Sobat K, di hari Sabtu kemarin juga hujan. Dan hari ini juga mendung dan gak sedingin hari-hari kemarin ya, karena udah mulai turun hujan. Padahal kita udah di musim kemarau, bahkan perkiraan di puncaknya itu Agustus. Tapi ini mulai meningkat intensitas hujannya. Apakah di tempat kamu juga sama Sobat K, turun hujan dan juga mendung di malam, di sore hari ini? Tadi sempat gerimis di lingkar kampus, tapi cuma sebentar aja, sekarang udah reda. Jadi yang akan melakukan aktivitas di sore hingga malam bisa dibawa alat pelindung hujannya ya Sobat K. Nah, sambil menunggu update informasi dari kamu Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. K-Radio. Bupati Jember Muhammad Fawaid memberikan motivasi kepada ratusan siswa SMP sekecamatan Pakusari dalam rangkaian program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan Bunga Desaku yang digelar di Kecamatan Pakusari pada Senin 20 Juli hari ini. Berlokasi di SMPN Pakusari, di hadapan para pelajar, Gus Fawaid mengajak siswa untuk berani bermimpi besar, disiplin, dan terus mengembangkan kemampuan diri. Menurutnya, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita melalui kerja keras dan kemauan belajar. Dalam penyampaiannya, Bupati menyampaikan pentingnya menjadi orang berilmu, di mana ilmu tidak memandang latar belakang, tetapi menjadikan seseorang memiliki nilai serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi lingkungan sekitarnya. Pada kesempatan itu, Bupati juga berdialog langsung dengan beberapa siswa. Melalui percakapan tersebut, ia ingin melihat keberanian para pelajar dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, serta menunjukkan rasa percaya diri di depan banyak orang. Dan menurutnya, keberanian merupakan salah satu modal penting untuk meraih kesuksesan di masa depan. Melalui kegiatan Bunga Desaku, pemerintah Kabupaten Jember tidak hanya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, tetapi juga membangun karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berani, percaya diri, dan siap menjadi penerus pembangunan daerah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana dan sudah waktunya kita bergabung bersama dengan Sobat Eri yang saat ini sudah standby di Jarwo ya, di Simpang Jarwo untuk memberikan informasinya terkait dengan informasi traffic di sore hari ini dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Eri.
3: Selamat sore Sobat Raffiana.
1: Silakan informasinya bagaimana kondisi traffic di Simpang 3 Jarwo.
3: Selamat sore Sobat K, dengan Ariel Davi di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Berdasarkan yang saya amati, situasi arus lalu lintas pada Simpang 3 Jarwo terpantau di peningkatan volume kendaraan pada saat ini jam lepas kantor. Terpantau arus lalu lintas dominasi oleh pengendara kedua yang berhenti dan menuju arah jalan arah Patrang dan jalan PW Situ. Mengingatkan untuk berhati-hati saat menggunakan alat dan berkendara. Dan Sobat Alifa,
1: baik, untuk cuacanya seperti apa nih Sobat Eri? Karena nampaknya lagi mendung ya, tadi sempat gerimis, apakah masih terpantau gerimis atau sudah mulai reda?
3: Baik, betul sekali. Lalu, kondisi cuaca pada Simpang 3 Jarwo saat ini terpantau sedikit mereda. Jadi bagi Sobat K, apabila berhati-hati dan ingin tetap melanjutkan jalanan, jangan untuk tetap membawa jas hujan dalam motornya untuk menghindari hujan tidak mengganggu jalanan para sahabat di semua.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Sobat Eri Alidavi yang melaporkan kondisi traffic di Simpang 3 Jarwo. Selamat untuk melanjutkan tugasnya kembali, jadi yang OTW mau ke Jarwo atau ke sekitarnya ya, lingkar kampus karena masih gerimis dan baru aja mereda ya di sore hari ini, lebih baik untuk siap-siap bawa alat pelindung hujannya. Karena nampaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan juga, jadi hati-hati selalu ya Sobat. Nanti kita masih akan bergabung bersama dengan Sobat Eri yang melaporkan kondisi traffic di beberapa ruas jalan, jadi untuk kamu yang mau berkabar, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Pembawa kabar pertama dari KU Radio Jember, saya Raviana. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS agar berlangsung bersih, transparan, dan bebas dari praktik jalur titipan maupun pungutan liar. Menurut Bupati, praktik nitip-menitip dalam penerimaan siswa baru maupun pungutan di luar ketentuan resmi tidak boleh lagi terjadi baik pada tahun ini maupun di masa mendatang. Bupati menilai sekolah negeri dibangun menggunakan anggaran negara yang bersumber

0: Brigade Malang. Kepala Disbarapar Kota Malang Bayi Haki menyampaikan jajarannya akan menyiapkan strategi supaya wisatawan bisa tinggal lebih lama di Kota Malang. Menurutnya, rata-rata lama tinggal wisatawan memang masih menjadi pekerjaan rumah karena wisatawan hanya menghabiskan waktu sekitar 1,5 hari di Kota Malang. Dia menekankan, ke depan pihaknya akan mendorong peningkatan kualitas layanan pelaku industri wisata, juga memperbanyak event yang bisa menarik minat wisatawan bukan hanya untuk datang tapi juga tinggal lebih lama.
1: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan mobil siaga desa. Bupati Madiun Hari Burianto bilang program mobil siaga desa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok desa. Jumlah mobil siaga yang disalurkan sebanyak 55 unit. Pada tahun sebelumnya sudah disalurkan 15 unit. Menurutnya keberadaan kendaraan itu diharapkan mampu mempercepat akses warga terhadap pelayanan kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya. Menurut Bupati, setiap mobil akan disiagakan selama 24 jam penuh di desa masing-masing, sehingga dapat digunakan warga saat membutuhkan bantuan transportasi, terutama menuju rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Bupati menambahkan program tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Madiun bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera.
2: Kabar terakhir, Suara Surabaya. Saya Aini Kusuma. Pemkot Surabaya siapkan Stadion Gelora Bung Tomo GBT dan sejumlah fasilitas latihan untuk menyambut Piala Presiden 2026. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan Pemkot sedang memastikan semua sarana-prasarana milik Pemkot sendiri siap dipakai sesudah melalui koordinasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sementara, Heri Purwadi, Kadis Putporapar Kota Surabaya, juga memastikan seluruh sarana-prasarana sudah disiapkan mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Presiden 2026.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kita kembali untuk menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Arya Lidavi yang saat ini sudah standby di perempatan SMP 2 Negeri Jember. Tentunya dalam traffic report berikut ini.
0: Traffic Report 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Arya Lidavi.
2: Selamat sore, Sobat.
1: Silakan informasinya bagaimana kondisi traffic di perempatan SMP 2.
2: Selamat sore, Sobat. Lidavi kembali di sini. Berdasarkan informasi dari Simpang 4. Berdasarkan arus lalu lintas pada 2 terpantau melalui pengamatan saya. Terus didominasi yang pada jalan lebih sendiri selatan maupun sedangkan dari arah Jembatan Semanggi terpantau relatif kondisi cuaca sore ini terpantau dari pantauan suhu juga terpantau ini bersuhu 28 derajat. Mengingatkan untuk sobat untuk lebih berhati-hati saat berkendara dan gunakan angkutan berkendara. Kabar lalu lintas di negeri 2 dari Arya Lidavi kembali.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Arya Lidavi yang melaporkan langsung di perempatan SMP 2 yang saat ini kondisinya ramai lancar ya, kondisi traffic di perempatan SMP 2 dan ada beberapa imbauan tadi yang disampaikan terkait dengan kondisi cuaca yang masih mendung dan gerimis, potensi hujan masih terus ada, jadi yang mau bepergian di sore hingga malam gunakan alat pelindung hujan, siapkan ya alat pelindung hujannya Sobat Kei. Dan hati-hati selalu yang berkendara di sore hari ini. Karena nampaknya ada beberapa ruas jalan yang lagi padat ya kondisi traffic di sore hari ini.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

101.9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Your Music. Kembali di 102,9 Q Radio, masih di Q Perspektif bersama dengan Raviana di sore hari ini. Sobat K, pemerintah Kabupaten Jember kembali melaksanakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan. Nah, hari ini Senin 20 Juli kegiatan dipusatkan di Kecamatan Pakusari. Nah, untuk mengetahui perkembangan di lapangan, kita pastinya telah bersama dengan Sobat Toto, salah satu reporter dari K Radio yang saat ini juga telah standby di sana ya untuk melaporkan bagaimana kegiatan dari program Bunga Desaku tersebut. Tentu saja dalam live report berikut ini.
1: Live report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Toto, silakan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat Guys, saya melaporkan langsung dari Kecamatan Pakusari, di mana sejak siang tadi Bupati Jember Muhammad Fawaid menjalankan rangkaian kegiatan Bunga Desaku dengan menemui berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, petani, hingga tokoh masyarakat. Dalam keterangannya, Bupati menyampaikan bahwa melalui program Bunga Desaku, pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya secara langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, kedekatan antara pemerintah dan warga menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan. Selain menyerap aspirasi, Bunga Desaku juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan berbagai program prioritas pemerintah Kabupaten Jember kepada masyarakat hingga pelosok desa. Sebab tidak semua warga dapat mengakses informasi melalui media sosial, sehingga pemerintah ingin memastikan seluruh program dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bupati juga mencontohkan sejumlah program yang manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti program Lijo Cinta, bantuan alat mesin pertanian, serta berbagai program pemberdayaan lainnya. Meski demikian, Bupati mengakui dari ribuan bantuan yang telah disalurkan, masih dimungkinkan adanya margin of error, misalnya bantuan yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya atau bahkan diperjualbelikan. Karena itu, pengawasan dan partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan agar bantuan tepat sasaran. Dalam kesempatan ini, Bupati turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengatasi persoalan sampah. Ia mendorong agar pemilahan dan pengolahan sampah dimulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah, hingga instansi pemerintah, sembari menyiapkan pembangunan proyek pengolahan sampah di Kabupaten Jember sebagai solusi jangka panjang. Menanggapi persoalan kekeringan yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Pakusari, Bupati mengatakan untuk penanganan jangka pendek, pemerintah terus menyalurkan bantuan air bersih pada warga terdampak. Sementara untuk solusi jangka panjang, Bupati akan mengumpulkan seluruh kepala desa di Kecamatan Pakusari guna menyusun rancangan penyelesaian yang lebih permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap musim kemarau. Demikian laporan langsung dari Kecamatan Pakusari dan berikut kutipan wawancara bersama Bupati Jember Muhammad Fawaid.
3: Kita ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat ini kalau melihat pemerintahnya hadir dengan bahasa-bahasa yang simpel sambil guyon-guyon, mereka sudah bahagia. Ada harapan dari mereka dan kepercayaan kepada pemerintah. Yang kedua, kita tadi sampaikan bahwa ada program-program prioritas pemerintah Kabupaten Jember yang tujuannya untuk masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, yang belum diketahui oleh mereka. Walaupun kita hari ini sudah dibantu oleh kawan-kawan media portal, media massa, media sosial, namun masih ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang ada di pinggir-pinggir yang belum mengetahui. Maka kita menggandeng para PKL, UMKM, khususnya Lijo yang liling-liling untuk ikut serta mensosialisasikan program pemerintah Kabupaten Jember. Yang kedua, sebagai salah satu bentuk komitmen kita, keperbiakan kita kepada wong cilik ekonomi sektor informal, kita tadi menanyakan, orang-orang bisa menyaksikan ketika saya menyampaikan apakah bermanfaat program Lijo, apa program gerobak atau rombok ini. Belum, itu langsung mereka sahut, bermanfaat. Artinya apa? Itu berarti betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, dan saya memaklumi karena memang selama ini terutama Ulijo ya belum pernah tersentuh oleh pemerintah Kabupaten Jember, dan hari ini sudah mulai kita petakan, insya Allah 5 tahun ke depan akan kita sentuh secara bertahap. Ya, saya pikir itu biasa ya, ada margin error dan lain sebagainya, makanya saya guyoni dengan bahasa yang insya Allah tidak mendukung beliau-beliau bahwa Gerobak ini diperuntukkan untuk mereka PKL, untuk mereka yang asli Wulinjo. Maka saya sampaikan kalau dapat bantuan dari pemerintah, mau itu gerobak, mau itu alat pertanian dan lain sebagainya, dijaga dan jangan dijual. Biasanya yang dijual itu yang bukan asli profesinya sebagai kelompok tani atau sebagai PKL. Ya, alhamdulillah kita juga meminta semua pihak di Kabupaten Jember, terutama sekolah-sekolah, puskesmas dan lain sebagainya untuk membantu pemerintah mencari solusi untuk mengelola sampah di Kabupaten Jember sebelum insya Allah nanti akhir tahun, ada Pak Jupri, akhir tahun insya Allah kita akan meluncing satu investasi hampir 1,5-2 triliun yang di Pakusari, tapi itu kan jadi tahun 2028. Nah, sebelum tahun 2028 kita perlu bareng-bareng semua pihak di Kabupaten Jember termasuk sekolah-sekolah, puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya untuk memberikan solusi pengelolaan sampah, baik itu yang organik maupun yang anorganik. Kita akan mengumpulkan kepala desa. Tadi sudah saya sudah janjian, penanganan jangka menengah dan panjang itu harus betul-betul kita petakan. Jangan sampai masalah sesungguhnya tidak terselesaikan. Maka saya ingin mengajak bicara nanti dan jalan Muspika Kecamatan Pakusari dan juga kades-kades untuk betul-betul memetakan apa yang dibutuhkan dan apa yang memang solusi untuk terkait masalah kekeringan di Kecamatan Pakusari jangka menengah dan jangka panjang.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Toto yang melaporkan bagaimana program Bunga Desaku yang saat ini Bupati ngantor di desa atau kelurahan di Kecamatan Pakusari ya Sobat K. Dan itu tadi informasi mengenai pelaksanaan program Bunga Desaku atau Bupati ngantor di desa dan kelurahan yang hari ini juga berlangsung di Kecamatan Pakusari, dan semoga berbagai aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti menjadi program pembangunan yang bermanfaat bagi warga.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo JFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

0: Kembali di K-Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K. Masih di jam 17:48 dan baru aja berkumandang azan sholat maghrib ya untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya, dan kita akan bergeser ke informasi hot news Sobat K, di mana Harapan Hadi Lukman, warga dusun Kebun Rejo, Desa Alas Rejo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, akhirnya kembali tumbuh setelah uang miliknya yang rusak akibat kebakaran berhasil diganti penuh oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Jember. Peristiwa kebakaran terjadi pada Minggu malam 21 Juni 2026 lalu yang menghanguskan rumah beserta harta bendanya. Uang tunai yang tersisa ditemukan dalam kondisi hangus dan basah karena semprotan mobil pemadam kebakaran. Dan saat itu, Hadi kemudian mengeringkan uang tersebut dengan hati-hati sambil berharap masih bisa diselamatkan. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Harapan Hadi Lukman, warga Dusun Kebun Rejo, Desa Alas Rejo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, akhirnya kembali tumbuh setelah uang miliknya yang rusak akibat kebakaran berhasil diganti penuh oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Jember. Peristiwa kebakaran terjadi pada Minggu malam 21 Juni 2026 yang menghanguskan rumah beserta harta bendanya. Uang tunai yang tersisa ditemukan dalam kondisi hangus dan basah karena semprotan mobil pemadam kebakaran. Hadi kemudian mengeringkan uang tersebut dengan hati-hati sambil berharap masih bisa diselamatkan. Harapan itu akhirnya terwujud pada Minggu 19 Juli 2026 saat Hadi mendatangi layanan kas keliling Bank Indonesia yang dibuka dalam rangka pelaksanaan Sekar Kijang Creative Fest atau SCF 2026 yang bersinergi dengan Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 di Banyuwangi. Hasil pemeriksaan menunjukkan BI mengganti uang rusak milik Hadi sebesar Rp25.720.000 setelah petugas memeriksa satu persatu kondisi fisik uang sesuai ketentuan Bank Indonesia. Dari total uang yang dibawa, tingkat keberhasilan penukarannya mencapai sekitar 98%, didominasi pecahan Rp100.000. Hadi Lukman, korban kebakaran, mengatakan awalnya ia sudah pasrah karena mengira uang yang hangus tidak lagi menjadi nilai. Setelah mendapat informasi dari Bank Jatim Wongsorejo, ia diarahkan ke layanan Bank Indonesia. Hadi mengaku bersyukur karena uang tersebut dapat digunakan kembali sebagai modal usaha, sekaligus mengembalikan tabungan anak-anak TK yang selama ini ia kelola. Sementara itu,

0: Uang akan diperiksa secara transparan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Uang kertas dapat diganti apabila fisiknya masih tersisa lebih dari 2/3. Ciri keasliannya masih dapat dikenali dan merupakan satu kesatuan. Ahmad juga mengimbau masyarakat agar tidak merekatkan uang rusak menggunakan selotip, lakban, lem, maupun staples. Uang cukup dibawa dalam kondisi apa adanya agar proses identifikasi dapat dilakukan secara akurat dan nilai penggantinya dapat ditetapkan sesuai ketentuan Bank Indonesia.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Satu single dari Clean Bandit featuring dengan Demi Lovato, Solo, baru saja diputarkan Sobat K di malam hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya dari kantor perwakilan Bank Indonesia Jember bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Sekar Kijang Creative Fest atau SCF 2026 Banyuwangi Ethno Carnival 2026 pada 16 hingga 19 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Road to Karya Kreatif Indonesia 2026 ini mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Jember bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Sekar Kijang Creative Fest atau SCF 2026 X Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 pada 16 hingga 19 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Road to Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 ini mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. SCF 2026 menjadi wadah penguatan ekosistem UMKM di wilayah Sekar Kijang yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Program ini difokuskan pada peningkatan daya saing UMKM melalui perluasan akses pasar dan pembiayaan, digitalisasi transaksi, serta percepatan onboarding ke ekosistem digital. Pembukaan kegiatan dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kepala Perwakilan BI Jember, Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perbankan, akademisi, serta pelaku UMKM. Iqbal Reza Nugraha mengatakan, SCF 2026 yang berkolaborasi dengan BEC mengusung semangat filosofis perang bayu sebagai simbol kebangkitan UMKM melalui penguatan sinergi antar daerah dan percepatan digitalisasi termasuk program Kris Jelajah Indonesia. Menurutnya, festival ini berhasil melibatkan UMKM secara luas sekaligus menghasilkan berbagai komitmen bisnis matching pembiayaan. BI juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terus mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI untuk memperkuat ekonomi wilayah Sekar Kijang. Selama rangkaian SCF 2026, BI Jember menghadirkan berbagai program penguatan kapasitas UMKM, mulai dari kurasi produk unggulan, business matching, pelatihan CAP, onboarding e-commerce, pelatihan komoditas kopi, hingga workshop dan edukasi keuangan. Momentum tersebut juga ditandai dengan penandatanganan MOU korporatisasi holding kelompok kopi di Sekar Kijang, serta business matching penjualan 11 ton green bean kopi Bondowoso kepada buyer specialty kopi asal Singapura. Sepanjang penyelenggaraan, nilai business matching penjualan mencapai 1,27 miliar rupiah, sedangkan bisnis matching pembiayaan mencapai 2,8 miliar. BI Jember juga menyerahkan sertifikasi juru sembelih halal atau juleha dan bantuan sarana ketahanan pangan kepada kelompok tani dan koperasi di Banyuwangi. Selama 4 hari pelaksanaan, 40 booth UMKM membukukan omset pameran 108 juta rupiah dengan penjualan offline 1,17 miliar rupiah, penjualan online 84 juta rupiah, serta penukaran voucher belanja 23 juta rupiah. Total transaksi ekonomi yang tercipta mencapai 1,39 miliar rupiah dengan jumlah pengunjung sebanyak 11.992 orang. Melalui SCFX BEC 2026, BI Jember berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Karya Kreatif Indonesia 2026

0: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, mengawali informasi di jam 6 malam ya. Sudah di jam 18 lewat 16 menit ini kita akan bergeser ke newsroom bersama dengan Sobat Eri, tentu saja dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri buka suara terkait pengusutan kasus korupsi pengadaan lahan yang diduga turut menyeret mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Soeno. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi, membenarkan pihaknya telah menyelidiki kasus pengadaan tanah untuk lahan sepolwan di Lambang dan Ciputat. Ia menjelaskan kepada wartawan pada Senin 20 Juli 2026, bahwa saat ini perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus pengadaan lahan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia juga membantah ada upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap mantan Wakapolri Ugro Soeno lewat pemanggilan di kasus tersebut. Ugro Soeno sementara itu mengaku dikriminalisasi lewat surat undangan klarifikasi Kortas Tipikor Polri terkait dugaan korupsi hibah lahan sepolwan di Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, dan pengadaan lahan di Lembang, Jawa Barat. Ugro Soeno juga mengaku heran kebijakan yang dilakukan lebih dari 15 tahun lalu kini diselidiki sebagai dugaan korupsi. Ia mempertanyakan apakah penyelidikan tersebut telah didukung hasil audit BPK, BPKP, atau Irwasum Polri. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan seluruh sekolah di Indonesia selesai direnovasi pada tahun 2029. Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan menyalurkan dana renovasi langsung kepada kepala sekolah dengan pengawasan dari komite sekolah. Ia menyampaikan pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara di Jakarta Pusat pada Senin 20 Juli 2026 bahwa tahun ini negara menargetkan merampungkan merenovasi 77.000 sekolah, sedangkan tahun depan dan tahun 2028 ditargetkan merampungkan 100.000 sekolah di seluruh Indonesia. Prabowo mengatakan mekanisme penyaluran anggaran renovasi sekolah akan dilakukan secara langsung kepada kepala sekolah. Menurutnya, penggunaan dana tersebut akan diawasi oleh komite yang melibatkan orang tua dan guru. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan Indonesia baru menerima penghargaan dari Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, International Telecommunication Union atau ITU, atas capaian bidang pemerintahan digital dan digitalisasi pendidikan. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus mempercepat langkah untuk memenuhi target Universal Health Coverage atau UHC prioritas dengan menuntaskan tunggakan pembayaran premi BPJS Kesehatan. Dr. Saifuddin, Kepala Dinkes Pamekasan, menjelaskan bahwa pembayaran premi BPJS Kesehatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCAT telah terserap secara maksimal. Dinkes juga menggenjot penambahan peserta aktif agar cakupan kepesertaan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Dinas Lingkungan Hidup dan Damkar Kota Semarang meningkatkan pendinginan di TPA Jati Barang menjadi setiap 2 hari sekali guna menekan resiko kebakaran di kemarau 2026. Kepala DLH Kota Semarang, Glorina Sarani, bilang penyemprotan air intensif dilakukan di zona 1 dan zona 2 untuk menurunkan suhu area tumpukan sampah aktif. Langkah

0: Suprapto. Namun yang di seputar pasar kota sudah steril.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya, Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: 89.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat K di malam hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi yang satu ini dari Kabupaten Jember. Masih berkaitan dengan event ya Sobat. Dari Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Jember, Bobi Arisandi kepada K Radio mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rangkaian agenda pariwisata olahraga dan ekonomi kreatif sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Seluruh agenda juga terbuka untuk masyarakat dan dapat dinikmati secara gratis. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Jember, Bobi Arisandi kepada K Radio pada Senin 20 Juli 2026 mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rangkaian agenda pariwisata, olahraga, dan ekonomi kreatif sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Seluruh agenda juga terbuka untuk masyarakat dan dapat dinikmati secara gratis. Bobi menjelaskan pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena itu, Dispora Budpar menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku UMKM, hotel, agen perjalanan, Polres Jember, hingga komunitas kreatif untuk menghadirkan beragam atraksi yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, pariwisata hanya bisa berkembang jika seluruh elemen bergerak bersama. Kolaborasi menjadi kunci agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk semakin memeriahkan rangkaian kegiatan, Dispora Budpar juga masih menjalin komunikasi dengan sejumlah musisi nasional, diantaranya Darbo Gang dan beberapa penyanyi lain. Kehadiran mereka diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Jember. Seiring gelaran bertaraf International Fashion Carnival atau CFC pada 24 hingga 26 Juli 2026, Dispora Budpar juga menyiapkan sejumlah program ekonomi kreatif. Salah satunya, pemeran seni bertajuk Sarkastik yang menampilkan karya berbahan limbah plastik sebagai bentuk edukasi sekaligus ruang ekspresi bagi para seniman dan komunitas kreatif. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan Jember Creative Center atau JCC sebagai pusat kolaborasi generasi muda dalam mengembangkan kreativitas, inovasi, dan industri kreatif. Kolaborasi dengan komunitas turut diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Layang-Layang di kawasan wisata Pantai Watu Ulo. Festival ini diharapkan dapat menambah daya tarik destinasi wisata pesisir sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Di sektor sport tourism, Dispora Budpar juga berupaya menghidupkan kembali potensi olahraga selancar atau surfing di Pantai Watu Ulo yang sempat berkembang pada awal tahun 2000-an. Rencana tersebut telah dibahas bersama Bupati Jember dengan melibatkan seorang pelatih surfing bertaraf internasional asal Ambulu. Menurut Bobi, pengembangan wisata olahraga ini diharapkan mampu mengembalikan pamor Pantai Watu Ulo sebagai destinasi surfing sekaligus menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bobi berharap seluruh rangkaian agenda sepanjang Juli hingga Agustus tidak hanya memperkuat citra Jember sebagai destinasi wisata, olahraga, dan ekonomi kreatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
2: Rancangan undang-undang terkait Pusat Finansial Internasional Indonesia dan akan segera disahkan di dalam rapat paripurna tingkat 2. Pemerintah dan DPR telah menyepakati hasil susunan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia yang telah disusun oleh tim panja DPR. Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahkun menyebut RUU PFII akan segera dibawa ke rapat paripurna tingkat 2 pada 21 Juli mendatang. Adapun rancangan undang-undang PFII memuat 10 bab terkait pengaturan pembentukan kawasan keuangan khusus atau financial center, termasuk fasilitas perpajakan dan hukum yang berlaku di dalamnya. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan sejumlah perwakilan dari berbagai instansi seperti Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi terlihat hadir sebagai wakil pemerintah.
3: Kita simpulkan bahwa kedelapan fraksi di Komisi 11 DPR RI telah menyetujui RUU tentang PFII. Untuk itu selanjutnya dibawa pada tingkat pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI yang insya Allah akan diselenggarakan pada besok tanggal 21 Juli tahun 2026. Apakah dapat disetujui?
2: Pemerintah menyebut tidak semua sektor usaha akan mendapatkan fasilitas khusus PPH 0% selama 50 tahun di kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Sahirudin, mengatakan akan menentukan indikator tertentu bagi investor yang akan mendapatkan fasilitas perpajakan khusus berupa PPH 0% selama 50 tahun. Salah satunya mereka wajib memenuhi nilai minimum investasi untuk masuk ke dalam Financial Center Indonesia.
4: Kriteria tertentu kan gitu. Yang penting dia tadi harus membawa apa namanya investasi asing ke PFII.
2: Gitu. Berarti ada nilai tertentu gitu ya Pak ya, minimal untuk mendapatkan itu.
4: Ya nanti berarti akan diatur dalam PP lah.
2: Sama kekek gitu Pak.
5: Kok mau mastiin lagi?
4: Beda. Ini kan kalau kekek kan dana bisa dari dalam negeri, kalau ini kan kita pengen memperbesar kue ekonomi kita dari dana-dana.
2: Kemarin kata Pak Misbahkun katanya Himbara bisa masuk Pak, kalau misalnya mereka bikin investment
4: ada, pokoknya ada ketentuannya lah bisa masuk ke situ. Jadi nggak semuanya bisa masuk ke sana, kan harus ada ketentuannya. Yang penting masuk ke situ nanti ada ketentuannya yang harus dipatuhi. Sama seperti di teman-teman lihat juga di Dubai kan begitu ada ketentuannya. Jadi prinsipnya ini adalah suatu wilayah ya yang apa namanya ditujukan untuk bisa menarik dana asing. Jadi kuncinya adalah dana investasi.
2: Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam melancarkan serangan balasan yang mengakibatkan sejumlah tentara agresor Amerika Serikat tewas. Pembahasannya sesaat lagi di Prime Time News yang akan segera kembali.
6: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Satu single dari Hara, Celah Hati, baru saja diputarkan Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi Hot News di malam hari ini ya Sobat. Dari pemerintah Kabupaten Jember melantik jajaran direksi Perumda Tirta Pandalungan dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Senin 20 Juli 2026. Dalam pelantikan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan kepengurusan baru harus mampu menghadirkan gebrakan yang inovatif agar BUMD semakin mandiri diri dan berdaya saing. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember melantik jajaran direksi Perumda Tirta Pandalungan dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Senin 20 Juli 2026. Dalam pelantikan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan kepengurusan baru harus mampu menghadirkan gebrakan yang inovatif agar BUMD semakin mandiri dan berdaya saing. Bupati Fawaid menilai komposisi Dewan Pengawas dan Direksi yang baru sudah ideal karena memadukan kalangan profesional dan aktivis yang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. Sinergi seluruh jajaran diharapkan menjadi kekuatan baru untuk memajukan perusahaan daerah. Menurutnya, BUMD memiliki dua fungsi utama. Selain menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, perusahaan daerah juga harus mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Karena itu, Bupati memberikan waktu 2 minggu kepada jajaran direksi dan dewan pengawas yang baru untuk menyusun kebijakan baru yang inovatif dan out of the box. Pembaruan tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja perusahaan daerah termasuk PD Pergumulan dan PDAM. Gus Fawaid menambahkan, tahun 2026 menjadi masa transisi bagi BUMD untuk membangun strategi yang lebih progresif. Ia menekankan kebijakan yang disusun tidak harus bergantung pada APBD, tetapi dapat memanfaatkan berbagai sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan langkah tersebut, BUMD diharapkan semakin mandiri, menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD Kabupaten Jember. Adapun nama-nama yang dilantik adalah Ardani Yusuf sebagai Direktur Utama, Rofi'ih sebagai Direktur Umum, dan Rendra Wirawan sebagai Direktur Teknis Perumdam Tirta Pandalungan. Turut dikukuhkan jajaran Dewan Pengawas BUMD yakni Evi Lestari, Agus Nur Yasin, Gatot Triyono, Mudahar Abu Siri, Yudi Hartono, dan Danang Adrias Mara.
3: 26 saya anggap masa transisi bagi PDP maupun PDAM, sehingga saya beri waktu bikin kebijakan dan kita sebagai orang ekonomi bisa lihat optimismenya itu adalah dari kebijakan-kebijakan yang disusun. Tadi saya sampaikan bahwa kebijakan yang luar biasa bukan berarti kebijakan yang meminta keterlibatan APBD yang terlalu besar. Kalau bikin kebijakan bagus, terus APBD yang diminta besar, ya semua orang bisa, tapi bikin sebuah kebijakan yang sumber pendanaannya itu bukan cuma dari APBD.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kita akan bergeser ke newsroom Sobat Lee, Sobat K, karena saat lagi akan disampaikan beberapa informasi oleh Sobat Eri dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Presiden Prabowo Subianto melempar wacana pemberian bantuan berupa bahan bangunan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat. Ia menyampaikan itu dalam kalimatnya dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Juli 2026. Prabowo mengatakan langkah itu membuka ruang untuk menambah jumlah penerima manfaat. Ia pun menginstruksikan Kementerian Sosial dan Kementerian Perumahan Rakyat untuk mengkaji opsi ini. Terlebih, Prabowo ingin penerima manfaat pada program ini bisa terus bertambah. Sejauh ini, program bantuan stimulan perumahan swadaya menyalurkan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah. Adapun jumlah penerima manfaat program bantuan itu mencapai 400 ribu. Beralih ke informasi selanjutnya, BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 14 kabupaten telah menetapkan status darurat kekeringan hingga pertengahan Juli 2026. Dengan rincian 11 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Satrio Nurseno, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, mengatakan upaya menghadapi kekeringan telah dilakukan dengan memasifkan distribusi air bersih dan langkah mitigasi supaya dampak kekeringan tidak meluas. Terkait upaya distribusi air, BPBD Jatim bersama stakeholder terkait menyalurkan sekitar 1.035.000 liter air bersih ke wilayah terdampak melalui 207 rit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun. Saat dikonfirmasi, ia mengatakan saat ini dropping air bersih terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. BPBD Provinsi juga terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. BPBD Jawa Timur telah memetakan daerah yang menetapkan status kedaruratan kekeringan antara lain adalah Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sound of Knowledge.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Pemerintah Kabupaten Jember terus mempersiapkan peluncuran program Home Care yang akan menghadirkan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga. Program ini akan diperkuat dengan layanan telemedicine sehingga tenaga kesehatan di lapangan dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter umum, dokter spesialis, hingga subspesialis saat menangani pasien. Farmasi selengkapnya

0: selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus mempersiapkan peluncuran program Home Care yang akan menghadirkan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga. Program ini diperkuat dengan layanan telemedicine sehingga tenaga kesehatan di lapangan dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter umum, dokter spesialis, hingga subspesialis saat menangani pasien. Bupati Jember, Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid saat meninjau Puskesmas Pakusari pada Senin 20 Juli 2026 menjelaskan bahwa fasilitas telemedicine memungkinkan tenaga kesehatan menentukan penanganan yang tepat secara cepat. Dari hasil konsultasi tersebut dapat diputuskan apakah pasien cukup menjalani perawatan di rumah atau perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan. Selain pemeriksaan, pemerintah juga menyiapkan layanan pengantaran obat ke rumah apabila obat yang dibutuhkan pasien belum tersedia saat petugas melakukan kunjungan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan menyeluruh. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemkab Jember telah menyiagakan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang akan bergerak aktif mendatangi warga di berbagai wilayah. Ribuan nakes tersebut akan memberikan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Gus Fawaid menegaskan, layanan home care akan beroperasi selama 24 jam. Dengan dukungan tenaga kesehatan yang siaga penuh, pemerintah berharap seluruh masyarakat Jember dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara tuntas tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan.
3: Ketika nanti ke lapangan, kalau dirasa membutuhkan konsultasi dengan dokter umum, dokter spesialis maupun subspesialis, nanti disediakan fasilitas telemedicine seperti yang Haludoc dan lain sebagainya itu kan, sehingga nanti bisa kita tentukan apakah dia dirawat tetap di rumahnya, terus dia membutuhkan obatnya apa, kalau memang nggak dibawa akan kita antar nanti obatnya. Jadi ada 1.200 nakes. Jadi 1.200 nakes itulah yang akan nanti keliling-keliling untuk menyampaikan, untuk melaksanakan home care.

Your Music. Sobat, karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raviana buat pamit. Dan juga Sobat Eri yang ada di newsroom juga pamit ya Sobat KI. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di saluran WhatsApp dan stay di 102,9. Besok KI Perspektif seperti biasa di jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya, dengan berbagai informasi yang terupdate Sobat KI. Dan terima kasih banyak yang sudah join. Tadi ada beberapa sobat ya, ada Sobat Arif, kemudian juga ada Sobat Krisno, Sobat Juke, dan masih banyak lagi sobat yang bergabung. Terima kasih banyak ya yang sudah berbagi kabar di pagi hingga malam hari ini. Sudah waktunya Raviana pamit Sobat Kei, dan Sobat Eri yang ada di newsroom juga pamit. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman. Yang

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif di hari ini Selasa 21 Juli 2026 bareng saya Rosid Romansyah yang bakal menemani kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat K, ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di K Perspektif hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026. Gimana kabar kamu semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat pastinya. K Perspektif menemani kamu sampai jam 12-nya nanti dengan berbagai informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu Sobat K pastinya. Dan saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang saat ini sudah beraktivitas di luar sana mengantarkan anak pergi ke sekolah ataupun belanja ke pasar Sobat K. Ya, semoga hari ini diberikan kelancaran. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas, cuaca, ataupun keluhan masalah pelayanan publik, bisa langsung saja kirimkan ke nomor resepsi Terki Radio 08 11 378 1029. Kita tunggu Sobat K WhatsApp kamu sampai jam 12-nya nanti.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
4: Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan informasi arus lalu lintas bersama Sobat Reza Nasution, Sobat K, yang saat ini berada di Simpang 3 Kali Putih Jember dalam Traffic Report.
3: Traffic Report 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
4: Halo, selamat pagi Sobat Reza.
5: Selamat pagi Sobat Rosid.
4: Baik, silakan informasi arus lalu lintas di Simpang 3 Kali Putih pagi ini.
5: Baik, terima kasih Sobat Rosid. Selamat pagi Sobat K. Saya Reza Nasution, melaporkan kondisi arus lalu lintas di Simpang 3 Kali Putih atau berada di kawasan Simpang Kali Putih. Terpantau arus lalu lintas dari Jalan Airlangga menuju arah Balung cukup lengang karena memang masih dipadati oleh beberapa melintas kendaraan bermuatan berat juga pada bebas. Tapi untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar. Kemudian dari Jalan Gajah Mada menuju Rapi serta Jalan Gajah Mada menuju Betung dalam kondisi ramai lancar karena sudah beberapa kali sudah melintas sepeda motor, mobil juga bermuatan berat. Tapi untuk arus kendaraan masih bergerak secara lancar. Untuk sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan waspadai kendaraan bermuatan berat saat melintas. Semoga perjalanan Anda nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Kali Putih. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih banyak Sobat Reza atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Untuk kamu yang saat ini sedang berada di Simpang 3 Kali Putih, agar berhati-hati Sobat K, karena diprediksi volume kendaraan akan terus meningkat di setiap jamnya. Dan pastikan kamu menggunakan kelengkapan berkendara kamu seperti helm pastinya dan juga sabuk pengaman untuk kamu pengendara roda 4.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Good morning.
6: Sound of Knowledge
7: 102,9 FM Kira Radio. Kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan informasi arus lalu lintas bersama Sobat Reza Nasution dalam traffic report berikut ini.
8: Traffic report 102,9 FM Kira Radio, Sound of Knowledge.
7: Selamat pagi kembali Sobat Reza.
9: Selamat pagi Sobat Rosid.
7: Baik, silakan informasi arus lalu lintas saat ini sedang berada di mana Sobat Reza?
9: Saat ini berada di Simpang 3 Rabu.
7: Baik, silakan laporannya.
9: Baik. Selamat pagi Sobat K, saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Rabu Jember. Terpantau arus lalu lintas dari arah Jalan Argopuro dalam kondisi relatif tenang. Sementara itu arus kendaraan dari Jalan Darul Mangsa menuju Rambutji dan Jalan Gajah Mada dari arah menuju Kota Jember terpantau ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor, mobil, dan beberapa melintas kendaraan bermuatan berat. Meski volume kendaraan mulai meningkat, akan tetapi lalu lintas di kawasan Simpang Tiga Rambutji masih bergerak dengan lancar. Bagi kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan patuhi rambu lalu lintas. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang Tiga Rambutji. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
7: Baik, terima kasih banyak atas informasinya Sobat Reza. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan selamat kembali bertugas. Dan informasi tadi Sobat K diinformasikan melalui Sobat Reza di Simpang 3 Polsek Rambi Puji Sobat. Oke, hati-hati di jalan untuk kami yang saat ini akan melintas di kawasan tersebut. Dan nanti kita bakal akan update terus informasi seputar Jember dan sekitarnya. Kali ini ada informasi yang mana Sobat K, kantor perwakilan Bank Indonesia Jember bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini menggelar Sekar Kijang Kreatif Fest 2026 pada tanggal 16 hingga 19 Juli kemarin Sobat K. Dalam kegiatan tersebut menjadi wadah penguatan ekosistem UMKM di wilayah Sekar Kijang. Ini meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Dan program ini difokuskan untuk peningkatan daya saing UMKM melalui perluasan akses pasar dan pembiayaan, digitalisasi transaksi, serta percepatan onboarding ke ekosistem digital. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam isus, maksud kami dalam Hot News berikut ini.
10: Hot News.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Jember bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Sekar Kijang Creative Fest atau SCF 2026 X Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 pada 16 hingga 19 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Road to Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 ini mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit tangguh dan berdaya saing. SCF 2026 menjadi wadah penguatan ekosistem UMKM di wilayah Sekar Kijang yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Program ini difokuskan pada peningkatan daya saing UMKM melalui perluasan akses pasar dan pembiayaan, digitalisasi transaksi, serta percepatan onboarding ke ekosistem digital. Pembukaan kegiatan dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kepala Perwakilan BI Jember, Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perbankan, akademisi, serta pelaku UMKM. Iqbal Reza Nugraha mengatakan, SCF 2026 yang berkolaborasi dengan BEC mengusung semangat filosofis perang bayu sebagai simbol kebangkitan UMKM melalui penguatan sinergi antar daerah dan percepatan digitalisasi termasuk program Kris Jelajah Indonesia. Menurutnya, festival ini berhasil melibatkan UMKM secara luas sekaligus menghasilkan berbagai komitmen bisnis matching pembiayaan. BI juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terus mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI untuk memperkuat ekonomi wilayah Sekar Kijang. Selama rangkaian SCF 2026, BI Jember menghadirkan berbagai program penguatan kapasitas UMKM, mulai dari kurasi produk unggulan, bisnis matching, pelatihan siap onboarding e-commerce, pelatihan komoditas kopi, hingga workshop dan edukasi keuangan. Momentum tersebut juga ditandai dengan penandatanganan MOU korporatisasi holding kelompok kopi di Sekar Kijang, serta bisnis matching penjualan 11 ton green bean kopi Bondowoso kepada buyer specialty kopi asal Singapura. Sepanjang penyelenggaraan, nilai bisnis matching penjualan mencapai 1,27 miliar rupiah, sedangkan bisnis matching pembiayaan mencapai 2,8 miliar. BI Jember juga menyerahkan sertifikasi juru sembelih halal atau juleha dan bantuan sarana ketahanan pangan kepada kelompok tani dan koperasi di Banyuwangi. Selama 4 hari pelaksanaan, 40 booth UMKM membukukan omset pameran 108 juta rupiah dengan penjualan offline 1,17 miliar rupiah, penjualan online 84 juta rupiah, serta penukaran voucher belanja 23 juta rupiah. Total transaksi ekonomi yang tercipta mencapai 1,39 miliar rupiah dengan jumlah pengunjung sebanyak 11.992 orang. Melalui SCFX BEC 2026, BI Jember berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta.
5: Hey, 102.9 K Radio.

0: Seperti lagu dari Tulus Sobatnya Manusia Kuat, bahwasannya pada kegiatan Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa atau Kelurahan yang kemarin dilaksanakan di Pakusari Sobatki, Bupati Jember Muhammad Hawaid ini memberikan motivasi kepada ratusan siswa SMP sekecamatan Pakusari Sobatki. Ia menyampaikan pentingnya menjadi orang yang berilmu, dan ilmu tidak memandang latar belakang namun menjadikan seorang memiliki nilai serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Bupati Jember Muhammad Hawaid memberikan motivasi kepada ratusan siswa SMP sekecamatan Pakusari dalam rangkaian program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku yang digelar di Kecamatan Pakusari Senin 20 Juli 2026. Berlokasi di SMPN Pakusari, di hadapan para pelajar, Gus Hawaid mengajak siswa untuk berani bermimpi besar, disiplin, dan terus

0: mengembangkan kemampuan diri. Menurutnya, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita melalui kerja keras dan kemauan belajar. Dalam penyampaiannya, Bupati menyampaikan pentingnya menjadi orang berilmu. Ilmu tidak memandang latar belakang, namun menjadikan seseorang memiliki nilai, serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi lingkungan dan sekitarnya. Pada kesempatan itu, Bupati Fawai juga berdialog langsung dengan beberapa siswa. Melalui percakapan tersebut, ia ingin melihat keberanian para pelajar dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, serta menunjukkan rasa percaya diri di depan banyak orang. Menurutnya, keberanian merupakan salah satu modal penting untuk meraih kesuksesan di masa depan. Melalui kegiatan Bunga Desaku, pemerintah Kabupaten Jember tidak hanya memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, tetapi juga membangun karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berani, percaya diri, dan siap menjadi penerus pembangunan daerah.
1: Mau anaknya orang kaya, darah biru, darah merah, darah pink, darah hitam, tidak ada urusan. Dia bisa jadi muda, dia bisa tidak jadi apa-apa kalau dia tidak mempunyai ilmu. Tapi sebaliknya, tidak apa-apa. Dia miskin, tidak apa-apa. Bahkan mungkin fakir, tidak apa-apa. Bisa jadi ulama, bisa jadi orang sukses kalau dia mempunyai ilmu.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi langkah Kejaksaan Agung yang belum menahan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansah. Menurut Yusril, keputusan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka merupakan kewenangan penuh penyidik. Yusril menjelaskan setiap tahapan penyidikan dilakukan secara berhati-hati sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru. Menurut Yusril, penahanan seorang tersangka hanya dilakukan jika ada alasan objektif seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus yang menyeret Febri Adriansah kepada aparat penegak hukum dengan tetap berpedoman kepada ketentuan KUHAP yang berlaku.
2: Jangan di saya, bukan tupoksinya Menteri Hukum, ya.
3: Tapi mungkin ada tanggapannya sedikit, Pak.
2: Ya, pokoknya kita serahkan pada mekanisme sesuai dengan apa yang sudah menjadi pakem, sesuai dengan KUHAP yang baru, ya. Kita berharap mudah-mudahan persoalan ini cepat segera diselesaikan dan dikoordinasikan antara aparat penegak hukum. Terima kasih.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.